Baik, pendengar, kembali kami informasikan ya bahwa pagi ini ibadah Minggu akan berlangsung dari Gereja GPI Ebenezer Fakfak. Dan baik pendengar, kita menanti bergabung dengan Gereja Ebenezer untuk ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Dan selamat beribadah untuk pendengar umat Nasrani yang ada di seputaran Kota Palafakfak dan sekitarnya.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan aku berkata kepadamu, ikatkanlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah introitus kita di pagi ini.
1: Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Zat ini, zat pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena,

0: proses pelanggaran.
1: Pengakuan dosa. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.
2: Kami telah berontak dan mungkir terhadap Tuhan, serta berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam kata-kata.
1: Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Dengarkanlah saudara-saudara jemaat berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdiri. Kita satukan kerinduan kita dalam menyambut amanat hidup baru. Dengarkanlah saudara-saudara jemaat amanat hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, siapkan pelengkap kidung jemaat nomor 15. Kita nyanyikan sebagai pengganti doa kita di pagi ini.

0: Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Lukas 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatan sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayang minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Lebih keras lagi Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu, ada sebuah kenyataan hidup yang sering kita lupakan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah kenyataan hidup yang sering kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Kenyataannya bahwa kita semua bekerja keras dari pagi hingga malam, merencanakan banyak hal untuk kesejahteraan hidup, mengumpulkan berbagai berkat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga. Namun Bapak Ibu, kenyataan membuktikan bahwa dari semua yang kita upayakan, dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita peroleh, tidak ada satupun yang nanti kita bawa ketika nantinya kita menghadap hadirat Tuhan, ketika Tuhan berkenan memanggil kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada harta benda yang dapat kita bawa pergi bersama kita. Rumah kita, tanah kita, tabungan kita, segala hasil jerih lelah akan tetap tinggal di dunia ini. Bahkan tubuh kita yang kita banggakan, yang kita rawat setiap waktu Bapak Ibu, akan kembali menjadi debu tanah. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan paling penting ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita renungkan

0: rasanya grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Sirgentara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
3: Kaget, kan dapat kejutan ya. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
5: Tahu dong.
4: Apaan sih ya?
5: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
4: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
5: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
4: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
5: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia.

hanya titipan Bapak Ibu. Kita memiliki kemampuan dengan berbagai talenta-talenta kehidupan, berbagai berkat lainnya. Itu hanya titipan yang Tuhan titipkan bagi kita, Bapak Ibu. Dan semuanya itu diberikan untuk kita dapat mengelolanya dengan baik, kita dapat mengelolanya dengan bertanggung jawab. Dan sesungguhnya itu tidak menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti awal pengantar khotbah tadi, bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk kembali kepada pemiliknya, kita hanya ada dalam peti jenazah, Bapak Ibu, yang sangat sempit dan tidak bisa menampung apa yang kita cari di dunia ini. Kuburan kita hanya sempit dan tidak bisa menampung segala bentuk harta benda yang kita dapatkan dalam upaya-upaya kita di dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya ketika bendahara itu sadar masa tugasnya akan berakhir, ia mulai memikirkan masa depannya meskipun tindakannya tidak dapat dibenarkan. Di sini Yesus menyoroti kesadarannya bahwa ada saat ketika ia harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Dan melalui pertanggungjawaban, melalui perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan sementara mengingatkan kita. Tuhan Yesus sementara mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengingatkan kita selaku pelayan, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang memiliki berkat-berkat lebih, bahwa sebenarnya kita harus hidup dengan kesadaran yang sama. Bahwa akan tiba waktunya di mana setiap kita akan berdiri di hadapan Allah dalam penghakimannya, dan kita diminta untuk memberi laporan. Kita diminta untuk menyampaikan pertanggungjawaban kita tentang apa yang telah kita lakukan dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan, dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Bapak Ibu, saya menarik benang merah. Saya mencatat ada beberapa bagian penting bagi kita yang nantinya kita renungkan, kita bawa pulang menjadi berkat bagi kita semua. Dan mungkin bisa dibagikan bagi keluarga kita yang tidak hadir di hari ini. Menjadi penting itu, Bapak Ibu, yang pertama, tanpa kejujuran, berkat Tuhan dapat merubah berkat itu menjadi kehidupan yang merusak. Bukan saja kejujuran yang menjadi hal penting, tetapi hal kedua yang saya catat dan saya tarik benang merah adalah tanggung jawab dalam mengelola itu juga sangat penting. Karena setiap pemberian Tuhan bagi kita memiliki tujuan yang harus diwujudkan. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan beri itu memiliki tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang telah menerima berkat-berkat itu. Salah satunya adalah untuk menopang keluarga. Bapak Ibu, berkat yang kita terima itu diperuntukkan untuk keluarga. Ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan itu, keluarga kita harus sejahtera. Anak-anak kita harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Segala sesuatu yang diperuntukkan untuk kebahan keluarga mesti dipenuhi dengan jujur dan bertanggung jawab. Itu juga bisa

0: sudah digunakan untuk menolong sesama. Menolong sesama itu dalam bentuk banyak hal, bukan saja dengan memberi berkat yang kita miliki, tetapi menopang mereka dalam setiap pergumulan, dengan setiap apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan. Dan ketika kita melakukan itu, kita telah melakukan salah satu tugas mengelola berkat itu dengan baik. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, kita ini juga bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan, terhadap dukungan-dukungan semua yang terjadi dalam gereja ini dan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat diri kita masing-masing, tidak melihat orang lain. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan mengajak kita untuk melihat kita sebagai pengelola berkat dan bukan pemilik mutlak berkat-berkat itu. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah titipan yang satu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita hadir dalam ibadah ini, firman Tuhan ini harus kita bawa pulang. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan ini harus menjadi berkat, bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu marilah kita mengelola setiap berkat dengan hati yang takut akan Tuhan. Marilah kita mengelola setiap berkat Tuhan dengan tangan yang...
1: Wawancara Pro 3. Pak Sarwedi, selamat pagi.
0: Yang bersih. Marilah kita mengelola pemilik berkat-berkat itu.
1: Akan berbagai komoditi pokok di Indonesia sebenarnya apa menjadi kunci utama keberhasilan swasembada pangan kita?
0: Karena tanpa kita sadari, kita sementara ada dalam perjalanan menuju ke arah sana untuk berjumpa dengan sang pemilik kehidupan itu. Karena itu Bapak Ibu, sebab pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak yang engkau miliki di dunia ini, tetapi Tuhan akan melihat dan melihat, menilai apakah kita setia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, alangkah indahnya, alangkah berbahagianya kita semua sebagai orang-orang percaya jika pada saatnya ketika kita akan mendengar suara Tuhan berkata bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua orang akan berkata ya dan amin untuk apa yang saya sampaikan pada bagian terakhir ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri dan mari sama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Atanasius. Dengan hati dan mulut kita, kita berkata, barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus menengang iman yang am. Jikalau seorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengandung oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang abadi akan tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, di satu yang tak tercipta dan tak terhingga. Yang juga Bapa adalah Mahakuasa, Anak adalah Mahakuasa, dan Roh Kudus adalah Mahakuasa. Meskipun demikian, tiada tiga yang Mahakuasa tetapi satu. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tiada tiga Allah tapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan, demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperintahkan. Tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah, akan tetapi ketiga oknum semuanya seabadi dan semua sama. Sehingga di mana-mana tempat seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan dan dalam kesatuan ketigaan yang oleh karena itu barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikian keyakinannya mengenai Tritunggal. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Ia adalah Allah dan berkat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat ibunya, lahir di dalam zaman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ia Allah, ia bukan dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahan, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengandung oknum, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu. Kristus yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi kehidupan kekal. Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am, barang siapa tidak memelihara dengan setia dan kuat, ia tidak menjadi selamat.
2: Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarlah ajakan untuk memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Bukan hanya waktu, tenaga, dan kemampuan, tetapi juga setiap berkat dan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab. Mari memberi dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita dan kejujuran, tanpa terpaksa, tanpa mencari pujian, tetapi sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tuhan memberkati setiap persembahan dan setiap hati yang memberi.
1: Artinya ada

0: Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, dengan hati bersyukur kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-Mu yang senantiasa cukup bagi kehidupan kami. Engkau yang memberi kemampuan untuk bekerja, kesempatan untuk melayani, dan kekuatan untuk melayani, melayani setiap hari. Ajarlah kami untuk menjadi pengelola yang jujur dan bertanggung jawab. Atas setiap berkat yang Engkau percayakan, berkatilah persembahan ini agar dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, pertumbuhan pelayanan gereja, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Yang pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengejar untuk beberapa tahun ke depan itu bisa swasembada, gitu kira-kira seperti itu. Contoh,
2: kita dengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor Sola Gracia.
3: Jadi Bapak katakan bahwa ketika terjadi harga yang fluktuasi, terutama harga yang meningkat di daerah, maka pemerintah pusat akan melakukan dalam hal ini Pak Panas intervensi dengan memberikan atau mendistribusikan komoditi. Nah, sampai dengan saat ini Pak, apa langkah konkretnya juga selain memberikan ketersediaan di daerah, tetapi juga sehingga menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi fluktuasi atau bahkan harga yang cukup naik dengan signifikan. Bagaimana Pak Sabo?
1: Baik, terima kasih.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh datang lagi di hadirat-Mu dalam ibadah persekutuan umat-Mu di pagi ini, membawa seluruh hidup dan pergumulan kami kepada-Mu. Kami datang penuh dengan salah dan dosa. Kami mohon Tuhan ampuni kami dan layakkanlah kami untuk meminta dan memohon di pagi ini. Bapa yang ada di sorga, kami datang berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati pemerintah kami yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajarannya. Tuhan, kiranya memberikan hikmat, Tuhan memberikan kejujuran dan rasa takut akan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Peliharalah kami semua sebagai masyarakat, agar kami ada dalam suasana damai, kami ada dalam suasana aman, rukun, dan sejahtera. Jauhkan bangsa dan daerah kami dari perpecahan, dari bencana-bencana, dan dari segala hal yang menghambat pembangunan dan kehidupan bersama. Bapa yang ada di sorga, di saat ini kami berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia di Papua. Mampukan kami sebagai gereja-Mu agar tetap setia memberitakan Injil, menjadi garam dan terang bagi dunia, serta menghadirkan kasih Kristus bagi semua orang. Berkati hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada di sinode, klasis, dan jemaat, bahkan seluruh warga GPI Papua, agar tetap hidup dalam cinta dan kasih, serta semangat untuk melayani Tuhan dalam setiap proses pelayanan yang boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang kepada-Mu berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, pergumulan-pergumulan jemaat Ebenezer Fak-Fak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia yang ada dalam jemaat ini. Kami berdoa menyerahkan Oma Yota Halele. Kami menopang Oma Luciana Tan, Oma Taruma Sele, Oma Defretes, Oma Weli Tuan Nahu, Oma Luhu Lima, Opa dan Oma Ruma Tora, Opa dan Oma Toy Suta, Opa dan Oma Lopu Lalan, Oma Kori Rorohmana, Bapak dan Ibu Driwaluyo, Bapak dan Ibu Bucet Tala, Bapak Poli Ubra, Oma Wair, Oma Niwar, Oma Layan, bahkan Oma D. Rahang Metan. Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi tubuh mereka, hiburkan hati mereka, berikan umur panjang dan sukacita, biarlah mereka terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Bapa yang ada di sorga, kami juga menopang dan mendoakan serta menyerahkan umat-Mu yang ada dalam beban-beban penderitaan sakit yang sementara ada dalam perawatan dan pengobatan
tetapi juga yang ada dalam pemulihan. Kami menopang, memohon Engkau topang dengan tangan-Mu yang kuat hamba-Mu penatua Pire Muskita yang sementara dirawat di rumah sakit Siloam Ambon. Ibu Sweet Paliama, Saudara Dade Lopulalan. Bahkan kami menopang Saudara Edwin Lewol di rumah sakit Lemena Ambon, termasuk Oma Selano yang ada juga di Ambon dalam rangka perawatan dan pengobatan karena sakit. Kami menopang dan mendoakan hamba-Mu pendeta Bapak Martin Hindom di Jayapura. Ibu Lia Untayana Saklil dalam proses pemulihan pasca operasi. Bahkan kami menopang dan mendoakan Ibu Diaken Abubar yang juga sementara ada dalam beban-beban pergumulan sakit yang memohon pertolongan dan penyembuhan yang datang dari Tuhan. Bahkan Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Opa Herman Dole, Saudara Renat Rumatora, Oma Lin Sabah, Bapak Edi Rumatora dalam pemulihan, Saudara Immanuel Niwar, Ibu Nurjana Bau Tuturop, Ibu Oktoviani Lenak, Ibu Tuti Rahareng, Saudara Mimi Sapar Lele, bahkan Ibu Lisa Pelatu. Jamalah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu, pulihkan kesehatan mereka, kuatkan iman mereka, dan sertai keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Bahkan para dokter yang melayani, supaya mereka dipulihkan secara total oleh Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu yang datang bersyukur, yang berbahagia karena pertambahan-pertambahan usia kelahiran maupun usia-usia pernikahan di sepanjang minggu ini. Hari ini kami bersyukur untuk Saudara Yudi Sabarlele yang hari ini berulang tahun. Berikan sukacita, kebahagiaan, dan umur yang panjang di usia baru pemberian-Mu. Bahkan setiap umat yang datang di pagi ini dengan semua yang mereka bawa, kami memohon Tuhan dengar dan sambut doa dan pergumulan yang mungkin sementara ini mereka ucapkan dalam hati dari tempat-tempat duduk mereka. Tuhan, terima persembahan-persembahan yang kami bawa berupa kolekta-kolekta kami, ucapan-ucapan syukur kami, perpuluhan-perpuluhan kami, pemberian-pemberian dan sumbangan-sumbangan kami, kewajiban-kewajiban kelembagaan, aksi-aksi 5 menit kami di gedung gereja maupun di sektor-sektor dan ibadah-ibadah lainnya. Tuhan, terima hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pertumbuhan anak dan pendidikan-pendidikan anak-anak kami. Bahkan kami yang sementara melakukan perjalanan-perjalanan dalam rangka bergumul dan menopang masa depan anak-anak kami. Ajarlah kami bersyukur untuk ada, untuk menerima, dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah sukacita atas segala berkat yang Tuhan percayakan kami terima, sehingga semuanya menjadi sarana untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk STT GPI Papua, SD YPK Fak-Fak, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, para dosen, dewan guru, pegawai dan para peserta didik agar semakin bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam iman dan karakter yang takut akan Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa bagi badan-badan pembantu, panitia-panitia yang ada dalam jemaat, BPP jemaat, pengurus wadah-wadah kategorial, khusus panitia pembangunan pastori dan seluruh proses pembangunannya, pembangunan gedung gereja, kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan, menggerakkan hati banyak orang untuk terlibat
agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi Pak Jeff Winata dalam setiap upaya Tuhan berkati pribadi, keluarga, rumah tangga, istri dan anak-anak serta cucu-cucu, agar apa yang ia terima dari Tuhan akan menopang pengelolaan semua yang Tuhan percayakan baginya, sehingga pada waktunya gedung gereja ini dapat selesai dengan baik. Kami menopang orang-orang yang terlibat menopang kami. Kami topang orang tua terkasih, Bapak Poli Ubra, Bapak Gultom, dalam menjembatani kami menyampaikan informasi-informasi tentang pembangunan ini. Bahkan tim yang dipercayakan untuk mengawasi, tim yang dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab pembangunan ini, Tuhan kiranya menopang mereka secara pribadi, keluarga dan rumah tangga yang ada. Untuk manajemen Hotel Grand Papua, Tuhan juga berkati, limpahkan berkat dalam setiap proses mengelola, serta buka pintu rejeki yang baik, supaya semua orang yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Bapa yang ada di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi pelayan-pelayan khusus, orang-orang yang terpanggil untuk melayani, pendeta, penatua, diaken, vikaris, mahasiswa PPL, para pendeta dalam jemaat. Tuhan memberkati dan menopang semua kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani dan membantu pelayanan dalam jemaat, tua gama, cleaning service, tata usaha, sopir mobil, bendahara, pengasuh dan pembimbing pengasuh, bahkan setiap orang yang tidak sempat hamba sebutkan satu-satu. Berkati kami semua agar kami mampu menjadi yang terbaik demi kemuliaan namamu. Kami juga berdoa bagi pendukung-pendukung liturgi ibadah, majelis bertugas, pemain keyboard, kantoria, operator infokus, tim multimedia, tua gama, pengisi puji-pujian. Kami mohon Tuhan, sempurnakanlah pelayanan yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menerima pelayanan kami, dan semuanya terjadi demi kemuliaan namamu. Bapa yang ada di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara. Lalu ampuni segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami berdoa, kami bersyukur dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

umat yang rindu merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 jam 6 sore. Dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Satu, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita, pengorbanan mana patut disambut dengan hati beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus, ikhlas, sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah di dalam kasih iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Jemaat yang lain diundang berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada.

Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya.

0: 86.67.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Gereja GPI Ebenezer Fakfak. Dan atas nama kru yang bertugas mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sepanjang hari ini, dan semua yang kita lakukan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan baik pendengar, kita masuki lintas fak-fak siang masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Ade, masih pagi lagi kosu main-main dengan tanah itu. Kakak lihat kok ini macam cinta sekali dengan kok tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot bertanam begitu? Tinggal pipiris saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak tak lihat ini, kak. Ketumpu halaman rumah ini kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini, kakak, ya. Pohon jambu yang ada tanam ini, semula berbunga. Buah itu
0: memang kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Nanti kalau su panen jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau

susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Dan kembali informasi datang dari dunia olahraga, yang mana Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobey hingga Cody Gapo membawa Orange unggul Minggu 21 Juni dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan, tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobey di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertama. Ya, bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambahkan keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Dan Joey Verman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti, bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyokeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Nah, Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama, dan keberuntungan belum berpihak pada Swedia. Belanda masih malah semakin membuat tekanan setelah mencetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Dan pendengar, Loi Sommerville memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda itu kemudian masuk ke tengah dan melepas tembakan ke sudut gawang. Dan Blagold belum menyerah, mereka masih mencoba menekan dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah gawang Belanda. Dan strategi Potter berbuah manis. Baru sesaat masuk lapangan, Anthony Elinga langsung mencetak gol pertama untuk Swedia pada menit ke-58. Skor sementara 4-1. Ronald Koeman juga ikut melakukan pergantian pemain setelah gol Swedia tersebut. Dan pendengar, sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutar balik keadaan dan Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Dan menariknya, angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Informasi Piala Dunia 2026, pimpin klasemen Grup F, Belanda buat Swedia tak berdaya. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit tahun 2019 menyajikan esensi tentang kekuatan mimpi dan tekad dalam mencapai tujuan. Dalam buku ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan bagaimana sikap positif serta keberanian untuk mengambil langkah dapat membantu seseorang meraih cita-citanya. Esensi utama dari buku ini terletak pada motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, mengembangkan mental yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha dan konsistensi dalam mengejar mimpi. Dengan bahasa yang inspiratif, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidup dan mencapai puncak impian mereka. Buku ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang pemuda yang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan untuk meraih cita-cita dan bagaimana kekuatan mimpi dapat mengubah nasib seseorang. Tokoh utama dalam buku ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat juang, ia berusaha untuk melampaui semua halangan. Melalui pengalaman dan pelajaran yang didapat, buku ini mengajak pembaca untuk tetap optimis dan berani menghadapi kesulitan demi mencapai impian yang lebih tinggi. Dengan gaya penulisan yang motivatif, Rian Hidayat Abi berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keyakinan, kerja keras, dan ketekunan dalam meraih sukses. Buku ini sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan impian besar. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: ました。
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO, skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

Mendengar pukul 11 waktu 11.04 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga. Hari ini kira-kira sudah punya planning ya, mau bepergian ke tempat-tempat wisata atau ke spot-spot yang mungkin sudah menjadi apa ya, salah satu destinasi yang memang harus dikunjungi, apalagi di akhir-akhir bulan ya. Kita pastinya stres, mulai berkutat dengan aktivitas yang membuat kita jenuh ya, dan kita juga membutuhkan hiburan ya, butuh cuti atau butuh jalan-jalan sebentar, healing-healing sejenak untuk menghilangkan kegabutan kita ya, dengan berbagai kesibukan yang kita lakukan di sepanjang minggu yang sudah kita jalani. So yang pasti untuk kita semua, apapun yang kita lakukan, percayalah pasti ya, kita lelah namun kita akan dipuaskan dengan hasil yang akan kita capai.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 11.22 menit dan tadi saya sudah sampaikan kalau hari Minggu identik dengan jalan-jalan, liburan, healing ya, atau juga hari bersih-bersih. Ya biasanya di Sabtu Minggu ya, kita lebih memilih untuk healingnya di hari Sabtu biar hari Minggunya itu stay di kamar atau di rumah aja ya, sambil beres-beres lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang aktivitas di hari Senin. Namun berbeda, ada beberapa orang yang memilih untuk hari Minggu, ya tidak mengapa ya, capek-capeknya dia. Tapi ya itu dia, healing itu kalau sendiri itu berbeda ketika kita healingnya bareng teman, saudara, atau ya teman-teman lah ya. Pastinya semua orang itu punya keinginan ya untuk capek, lelah, ingin healing-healing ya. Namun mungkin banyak apa hal yang ingin dilakukan begitu, yang akhirnya healingnya itu dilakukan ya di saat-saat melakukan aktivitas lain ya, bekerja atau mungkin ingin merampungkan proyek ya. Dan ini menjadi satu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan ya, ketika ingin melakukan perjalanan, punya kerinduan, punya impian, tapi sayang sekali sampai hari ini juga belum bisa terlaksana. Namun tidak mengapa, yang pasti itu menjadi planning ke depan ya. Kalau sudah ya, mungkin kita bisa cari waktu cuti atau waktu break sejenak ya, kita luangkan waktu, karena percayalah ketika kita memberikan effort tersendiri buat tubuh kita, itu akan memberikan impact yang baik juga untuk kesehatan mental ya, kesehatan fisik, karena percayalah kita sudah berlelah-lelah dalam dalam satu waktu melakukan kegiatan rutinitas yang sehari-hari itu menjadi rutinitas kita atau pekerjaan yang sering sekali kita lakukan. Nah, untuk itu kita juga butuh upgrade diri untuk ya itu tadi ya, sekedar healing, jalan-jalan walaupun cuma sebentar, tapi ya memberikan suasana hati itu jauh lebih tenang, pikiran lebih baik, dan ya mata kita juga yang tadinya mungkin tertuju hanya kepada komputer, laptop ya, atau gadget ya, mungkin dengan hari ini kita meluangkan waktu sejenak walaupun hanya sejam atau dua jam, percayalah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan bagi tubuh, pikiran, dan juga jasmani kita. So, selamat menikmati weekend untuk teman-teman, untuk Anda yang saat ini tengah menjalaninya. Dan so, selamat mempersiapkan hidangan juga untuk ibu-ibu yang lagi pada sibuk di garis belakang untuk hidangan makan siang nanti.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Mendengar pukul 11.38 menit, kebersamaan kita di siang ini, dan cuaca kota Palafak-fak lumayan terik ya mataharinya di siang ini ya. Semoga saja semua yang ketong rencanakan dapat berjalan baik ya. Pastinya semua orang punya harapan semua rencana-rencana itu bisa berjalan baik. Yang namanya manusia ya, kita hanya bisa merencanakan begitu ya, tapi ya segala sesuatu itu ya kita kembalikan kepada sang pemberi hidup. Dan ya pastinya siang ini juga semua pada sibuk-sibuk. Mungkin yang tidak bepergian lagi pada sibuk di dapur, masak, kira-kira hidangan makan siang apa yang paling cocok ya dengan cuaca di siang hari ini. Iya, kalau siang-siang begini ada yang lebih memilih untuk ya mungkin makan yang bisa mendinginkan suasana hati dan pikiran ya. Oke, pokoknya apapun yang menjadi menu santap siang nanti, semoga itu hidangan yang paling istimewa ya. Walaupun sederhana, namun sangat istimewa bagi kita yang terus bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: sih.
1: Anda tentu tak asing dengan suara ini kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai collector balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi. Barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

0: hangat-hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur, tak terasa kita sudah bersama ya di sepanjang awal siaran pukul 5 hingga saat ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-fak sebagai teman setia Anda. Waktu jualai memisahkan kita, akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lintas Fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Rifanti. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 1.
1: Prosatu Rere Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, salam jumpa bersama saya Rifanti ya, temani Anda pendengar di lanjutan Fakfak siang ini kebersamaan kita hingga sore nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita pendengar di edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Happy weekend ya untuk pendengar semuanya, baik yang ada di seputaran kota Fakfak ataupun yang ada di luar kota Fakfak yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Prosatu Arari Fakfak. Pendengar, untuk satu jam ke depannya hingga pukul 13 kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda. Nantinya pendengar pada pukul 13 ya, atau di jam 1 siang, kami akan menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia antara Tunisia versus Jepang. Mendatang mendengar lagu-lagu daerah Nusantara, kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

Pendengar Festival Kampung Budaya Petukangan kelima sukses digelar pada Sabtu kemarin ya di Lapangan Paragon, Petukangan, Jakarta Selatan. Mengusung tema menjaga budaya menuju era globalisasi, kegiatan ini menjadi ajang pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menjaga identitas budaya Betawi. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Pendengar, kehadiran para tokoh dan masyarakat menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya pelestarian budaya daerah. Pendengar, Ketua Umum Kampung Beksi Petukangan Ari Naufal menyampaikan bahwa festival ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya tak benda berupa main pukul beksi. Nah, seni bela diri tradisional khas Betawi ini tidak hanya mengajarkan ketangkasan, tapi juga nilai-nilai disiplin, persaudaraan, dan penghormatan terhadap budaya leluhur. Pendengar, melalui Festival Kampung Budaya Petukangan kelima, masyarakat diajak untuk semakin mengenal dan mencintai main pukul beksi sebagai bagian dari identitas budaya bangsa di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Pelestarian budaya lokal tentunya menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap eksis, berkembang, dan juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Pelestarian adat dan penguatan masyarakat Muna di Kota Kendari pada 19 Juli mendatang. Pelestarian adat Muna yang berlangsung di jantung kota provinsi ini sebagai wujud implementasi nilai-nilai kultural dan tradisi masyarakat yang diteruskan melalui kerukunan keluarga masyarakat Muna Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatannya mengusung tema merajut persaudaraan melestarikan adat dalam semangat Kaunaha yang luhur menuju Indonesia Emas 2045. Mendengar melalui festival ini, pihak panitia menargetkan kehadiran sekitar 20.000 peserta dari berbagai kalangan, baik warga Muna yang berdomisili di Kendari maupun masyarakat umum yang ingin menyaksikan kekayaan tradisi Muna. Mendengar kegiatan ini tidak hanya dirancang sebagai ruang hiburan rakyat, tapi juga sebagai wadah untuk memperkuat ikatan kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur. Pendengar, salah satu agenda utama yang menjadi perhatian publik adalah penyajian 1000 dulang. Jadi panitia menargetkan kegiatan ini dapat dicatatkan sebagai rekor oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Pendengar, penyajian ribuan dulang akan menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Muna. Dulang bukan hanya simbol jamuan makanan, tapi juga mencerminkan penghormatan kepada tamu, rasa kekeluargaan, serta nilai sosial yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Muna. Sementara itu pendengar, ya, rangkaian kegiatan nantinya diawali dengan pembacaan doa keselamatan atau kabasano harwa sebagai bentuk permohonan keselamatan, keberkahan, dan kelancaran selama pelaksanaan kegiatan. Masyarakat juga akan disuguhi atraksi perkelahian kuda, sebuah pertunjukan tradisional yang dikenal memiliki daya tarik tersendiri dan menggambarkan keberanian serta ketangkasan dalam budaya masyarakat Muna. Kemeriahan acara juga akan semakin terasa melalui penampilan modero, tradisi pergaulan masyarakat yang syarat nuansa kebersamaan. Jadi peserta akan larut dalam suasana persaudaraan melalui gerak, irama, dan interaksi sosial yang hangat. Panitia juga akan menyiapkan penampilan tari Linda, salah satu ekspresi seni budaya yang menampilkan keindahan gerak, kekompakan, serta nilai estetika masyarakat Muna. Tarian tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Agenda Ewa Muna juga akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Tradisi tersebut akan dikemas sebagai bentuk pengenalan nilai sejarah, karakter, dan identitas masyarakat Muna kepada khalayak luas.
1: Sebagai pendengar pengamat infrastruktur Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Wawancara Pro 3.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
1: Esensi buku Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1-5 lagi ya.
1: 1-5 langsung dipecat pelatihnya Sabri Lamotie dan digantikan oleh pelatih asal Prancis, Hervé Renard gitu.
0: Jadi kalau melihat dari

0: Pendengar masih di Fak-Fak Siang ini kebersamaan kita ya. Dan masih temani ruang dengar Anda pilihan lagu-lagu daerah Nusantara. Kami hadirkan hingga nanti pada pukul 13. Kami akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama program Debar Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Ada pertandingan Tunisia versus Jepang di jam 1 siang ya. Pendengar, saya hadirkan kembali pilihan informasi untuk Anda kali ini tentang Festival Teh Cun di Banjarmasin, pendengar ya. Nah, semangat kebersamaan dan pelestarian budaya terasa kental dalam pembukaan Festival Teh Cun 2026 di Banjarmasin. Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin menghadiri dan membuka festival tahunan tersebut. Mengusung tema rayakan tradisi, eratkan kebersamaan, Festival Teh Cun tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya Tionghoa, tapi juga ruang mempererat hubungan antar warga lintas etnis dan budaya di Kota Seribu Sungai ini. Pendengar, Festival Teh Cun sendiri identik dengan tradisi menyantap bakjang, makanan berbahan dasar ketan yang diisi daging atau sayuran yang dibungkus daun bambu. Pendengar, para pengunjung disuguhkan juga demonstrasi pembuatan bakjang yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan paling menarik perhatian. Pendengar, festival ini juga dinamakan dengan Bazar UMKM yang menghadirkan beragam produk kuliner. Bazar ini menyajikan perpaduan cita rasa khas Tionghoa dengan kuliner lokal Banjar yang tentunya menciptakan harmoni budaya yang tercermin dalam sajian makanan. Pendengar, Festival Teh Cun tidak hanya menjadi perayaan budaya semata, tapi juga bukti bahwa keberagaman di Banjarmasin mampu menjadi perkat dan memperkuat persatuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.
1: Sebenarnya punya talenta yang luar biasa.

Menikah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Peringkat selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti siaran langsung pertandingan Tunisia versus Jepang.
1: Meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan. Dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick-off. Dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia. Namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iku, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke belakang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
4: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, ya. Lagi-lagi ternyata memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Leci Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang penenat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini.
3: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 22 Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah ya, siapa? Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Fikri, sang kapten. Kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Ah, sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, ah, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Teji Kamada. Teji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Teji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mechbri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Rekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sekiri. Elias Sekiri berikan lagi kepada Omar Rekik, umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Ah, sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Doan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tonekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia untuk keunggulan sementara waktu. Timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
3: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih dia menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown. Umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown. Sebastian lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tepatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paliari umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk bangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini. Nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana nomor punggung 21 itu kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Hispan Hovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia. Tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti. Umpan crossing ke depan, jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan, sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merangsek ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri coba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan. Tampaknya masih Itakura ke kiri pada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada Ito. Umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang. Umpan aso. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia. dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Aymen Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Berdekar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1, namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Ko Itakura, Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
2: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, ah sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Aymen Dahmen nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asing sekali, kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mesbri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Ka, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Risuduan. Risuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
4: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verena di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, yeah, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga,
5: yeah,
4: apa, menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bola bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Otanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol,
5: iya,
4: dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya,
5: iya,
4: belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Verena punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
2: Yang menarik tadi terkait dengan goal line technology ya,
4: ya.
2: Bung Cupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
4: Ya biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah ya, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
2: Sudah semuanya masuk
4: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
2: Iya Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup ya, baik. Nah apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
4: Ya saya kira memang soal momentum ya, artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola, kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa menjadi terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
2: Ya kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan, jatuh lagi, ada Kopfwell tadi dengan pemain Tunisia dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Amel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito Yakabu, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad. Aiman Ahmad sang kiper umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi, utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang. dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko, dan untuk sementara waktu di grup F ini timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan, karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16. Menerima umpan langsung dari belakang. Hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada ya, para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
4: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia

di sektor kiri kepada Rekik, Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi, umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoba ataupun dicocol oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan, yang tuju adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sudah kuasai itu, belum melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia, Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan pandah melebar dia ke sisi kanan, di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu Junia, itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada melebar ke kanan, itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri Hannibal, menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang, di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya, ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36, 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang, nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada

0: berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano rangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Mampu dia masih ada kota BAC. Ito, oh, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi. Namun ketika memasuki area kotak penalti, kurang sempurna penguasaan bola sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang. Mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia. Akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar ke kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan menggurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik. Namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Desi Kamada, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito mencoba melihat satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain Junia Ito nomor punggung 14 dari Jepang ini mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia. Ada sang kapten Elisa Skiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Doan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Doan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Doan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13, yaitu Kenzo Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Risuduan. Risuduan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Autanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Umpan tarik. Ah, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini. Memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aiman Dahmen. Ada nomor punggung 10 Risuduan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Ah, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia. Meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asing sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Autanaka. Autanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Autanaka. Autanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Risuduan. Risuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21 Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan, ia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aiman Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yan Valeri nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyudul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura, kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan. Sodoran langsung berikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri. Berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia. Kopwell kali ini. Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter, sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar. Disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia. Dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya, pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
2: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
3: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
2: Iya.
3: Artinya terlihat memang mereka begitu tapi dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau Belanda, kita lihat memang Jepang Samurai Blue ini, pas Samurai Biru ini, memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daichi Kamada. Kemudian juga ada yang cool yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lenat di sisa waktu 40 menit babak kedua.
2: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
3: Ya, ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada, tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
2: meningkat ya
3: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang pengasahan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
2: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
2: Salam Mbak olahraga, Ira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
3: Salam olahraga, Pak.
2: Ya, saya.
4: Oh, ini kan olahraga ya, artinya tim Samurai Biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menghilang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
2: Optimis menambah poin lagi ya. Nambah skor lagi ya.
4: Nambah skor lagi.
2: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Gupri.
2: Ya.
3: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia, ya Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya dengan diukur ini seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
2: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Pak Kasiman,
6: salam
2: mungkin
6: olahraga.
2: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja, Pak Kasiman. Halo. Ya,
6: boleh.
2: Iya.
6: Bentar ya. Saya
2: halo. Ya, silakan, ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya ini Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 nih. Memang hebat ini kali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat karena kita di radio. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
2: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
6: Itulah kira-kira 4-0 itu. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini, karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan cara bagi bola itu memang kurang nih dari Tunisia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah itu aja 4-0 untuk
2: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabu. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang Mbak Sapira dan Bung Jusrianto. Selamat siang. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Bagaimana Bu Haryanti?
7: Kamu reguro ya pastinya kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya.

0: Terima kasih.
1: Olahraga.
2: Salam olahraga Bu Arianti di Toli Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
3: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
2: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
3: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang

0: saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Hmm. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dilapatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, si Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting. Dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Hmm, oke, okay. Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
0: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan. Karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Yeah. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, okay. Kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
0: Yeah.

0: bahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang kan chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
0: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda, ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini, bagaimana Bung Cupri?
0: Mungkin ya, saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi formasi 3-4-3 mereka ya, saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Moriyasu, dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sampai kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang Pak Hanafi.
2: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Saya Tila, gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun tanggapan pertandingan di babak pertama.
2: Ya, untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu. Ya, itu aja. Terima kasih.
1: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
3: Selamat siang.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga untuk Mbak Asyafira.
1: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
3: Hemat lagi kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua Asia.
1: Iya.
3: 5-0 untuk
1: optimis 5-0 ya.
3: Terima kasih
1: Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Kira.
1: Selamat siang, silakan.
4: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol tadi ya, Mbak Kira ya.
1: Menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni.
4: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk berkomunikasi dengan Indonesia seperti itu cocok. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa berkomunikasi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
5: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
5: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
1: Oke, sudah?
5: Oke.
1: Terima kasih Pak Putra.
5: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
0: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
1: Ya
0: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tetap tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
6: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Chef Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi. juga dimasukkan oleh pelatih Frenat, dan ini menandakan bahwa Frenat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
7: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah. Kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri. Umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2 bersama Nakamura. Back pass lagi kepada Ito. Ito melebar ke kanan kepada Sano. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura, Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan. Namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito. Coba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura, Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia. Namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia. Kembali melebar ke sisi kiri, di sana ada Sano. Sano umpan 1-2 kepada Ito. Ito umpan, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Nakamura, langsung diserang Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, di sana ada Ayase. Ayase kepada Kamura, langsung shooting. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti. Namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia. Masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen. Umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melihat satu pemain Tunisia. Kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka, Itakura. Itakura dorongkan bola kepada Sano. Berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba membangun serangan. Umpan ke belakang, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi. Namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia. Berbalik saja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sekiri. Umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibang. Hanibang kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida. Umpan pendek saja kepada nomor punggung 25. Di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang. Umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting. Terjadi duel. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan ke mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida. Umpan lagi kepada Slimida. Umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21, Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia. Umpan dorongkan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi maksudnya. Kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang. Masih mengurung Ben. Umpan dorongkan saja kepada Hannibal. Kerja satu dua pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane. Umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan kini. Bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan rekor penalti. Namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane. Namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura. Mencoba diganggu oleh pemain Tunisia. Namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu. Melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi. Salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Apakah kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada. Namun mendapat gangguan pemain Tunisia, bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
6: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Ayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping. Berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito, umpan 1-2, masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada, berikan kepada Rizuduan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya, ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Rizuduan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada nomor punggung 14, berikan kepada Junya Ito maksudnya, ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Rizuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junya Ito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Rizuduan tarik. Sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Skiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani. 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Skiri. Ada Hannibal Misbri berikan kepada Elias Skiri nomor punggung 2 saat ini. Sisik umpan tarik. Sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Rizuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Ivan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8. Masuk pemain nomor punggung 7, Aotanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Skiri. Kali ini Tunisia kembali membawa serangan. Tadi kandas serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini jadi barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mesri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Cunha Ito, nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Risuduan. Risuduan berikan kepada Cunha Ito. Dia menyisir dari sisi kanan. Lakukan utak-atik dia. Ada dua pemain asing sekali. Dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Cunha Ito, nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Cunha Ito. Dan tadi wasit meminta kepada Cunha Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Risuduan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik, dia mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mesri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
8: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gagal ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu permainan. Ada Yasei. Oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada lima, ya ini dia. Cunha Ito sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10, Risuduan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Cawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakirib, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada Ito. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Slima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke mulut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan. Nomor punggung 19 ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan, pendengar, sudah memasuki menit ke 64 detik ke 37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri melebar ke kiri kepada nomor punggung 7, di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura, balik lagi kepada Ito, arahkan melalui back pass kepada sang kapten Itakura, masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan, di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan, di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang, namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Ini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan, di sana ada Makina, no, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada, barang sekali kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak, oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
6: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke 66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Tanaka maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya sudah berlari. Dia 1-2-3 langkah maju ke depan, back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang ada ASUD. Gol! Serangan tadi, pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang, nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia, nomor punggung 14 yaitu Junya Ito.
9: berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia, Aymen Dahmen, sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
10: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Berarti kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayosu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
9: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun, belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Efrenat untuk membalikkan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
10: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
9: Sudah mulai agak mendingan.
10: Sudah agak lebih baik gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya. Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga. Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk, masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
9: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki, dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
10: kali ini,
9: Bung.
10: Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya. Iya. Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih, dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Herr Renat.

0: dunia bermain ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih Bung Jupri.
1: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena ya, kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil ya, sangat-sangat mecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5 ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid. Dua penampilan mereka sejauh ini dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
0: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan. Dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
2: Baik pendengar, memasuki menit ke-74 saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses punya umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, memiliki semula serang. Gagal dia mencoba melakukan tendangan kaki kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja kemelukan. Ada satu pemain Tunisia, kembali coba oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Di sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Ini dia Yukinari nomor punggung 2 tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Reki, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Ah, namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri kepada Sano. Umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14 itu tadi yang dituju. Namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia itu, di menit ke-69 sehingga melebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara. Nomor punggung 24 Sano diserahkan lagi balik. Nah, dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi.

0: ini. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi. Mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan Suria. Nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia. Terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia. Dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopaks, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja ke kanan. Di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan sedorong ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser pemain dari Jepang. Setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada itu dorongkan bola ke sektor kiri. Nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan, Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan. Nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkerja satu sama dengan itu. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsa dari sektor kiri, Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, main dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3, pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah 8 pertandingan kembali membangun serangan. Nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia jadwal di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi belum bisa dimentahkan. Kini jurus Jepang melalui Juninho itu dari sisi kiri, melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Juninho itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 plus nomor 25 maksud kami Anis Slemani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Cunha itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Cunha itu dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami, dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0 kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0 ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
2: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik
1: ya, kali ini Cunha itu melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Cunha itu dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang tadi, maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Cunha itu yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan, ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Mesbri ya, Bung ya. Tapi Hannibal Mesbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Mesbri. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
2: Ya, memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya, ya, kita lihat bagaimana memang Hannibal Mesbri pemain yang sangat baik ya. Ya, tapi lagi-lagi support ya. Kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Takura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mesbri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Mesbri sering terlalu lama ya, Bung, yang membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif, Bung, ya, pada siang hari ini.
2: Betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
1: Iya.
2: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
1: Iya.
2: Artinya kalau saat memang kita lihat Mesbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya. Mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Cunha Ito menit pemain nomor punggung 14 memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firasa Kuat, tapi Kop Duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Sabri. Ismail Sabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko. Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kaisu Sano. Sekarang ini Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Berebut dia, berduel dengan para pemain timnas Tunisia. Dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan 2 pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
0: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si Itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar, namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi, dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yuki Nari, umpan crossing ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuki merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20, ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yuki Nari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna, justru Albi lakukan ataupun buang bola saja ke depan tadi maksudnya. Namun kini Ken mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi dituju, tampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan seluruh kembali ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan, umpan-umpan pendek saja ke 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
3: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 di Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya. Apa yang ditujukan oleh Jepang sepanjang 90 menit, mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan, dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
3: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya, di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Turki, dan mereka harus pulang dengan lambat laun dua pertandingan, harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
3: Ya.
2: Setelah Haiti dan juga Turki.
3: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
2: Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya. Jadi kalau kita kalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
3: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo. Selamat siang Pak Ade.
4: Ya, selamat siang Mbak
3: Dika Safira di studio dan Bung Cupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
4: Iya, luar biasa ini ya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
3: Halo Pak Ade.
4: Ya.
3: Oke.
4: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
3: Oke. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
4: Iya.
3: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0.
4: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Kenapa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
3: Terima kasih Pak Ade.
4: Terima kasih Bu Jepri Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Upi di Boni. Selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
5: Selamat siang. Salam olahraga Mbak Safira.
3: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
5: Merdeka lah 4-0.
3: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
5: Iya betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
3: Dengan Swedia ya.
5: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
3: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjagokan
5: tapi Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya ya sih Belanda.
3: Berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya.
5: Untuk kejuaraan ya. Tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
3: Oh, prediksinya seperti itu. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
6: Siang Mbak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
6: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan seperti ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Korea ada di depan nanti ya. Korea tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikatnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Jepang maju ya. Terima kasih
3: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang. Selamat siang Pak Solihin.
7: Selamat siang.
3: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih Jepang dan Indonesia?
7: Jepang alhamdulillah
8: kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Mm-hmm. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Mm-hmm. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar. Eh.
3: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
8: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Mm-hmm. Sekelas Asia ya. Mm-hmm. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
3: Oh, Jerman, baik.
8: Iya.
3: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
8: Iya.
3: Oke, baik.
8: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
3: Amin.
8: Nanti.
3: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
8: Iya.
3: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang Pak Junaidi.
9: Selamat siang Mbak Safira.
3: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
9: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
2: Assalamualaikum.
3: Iya, bagaimana tanggapannya? Jepang.

0: dengan nilai 32 besar.
1: Salam olahraga.
2: Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
3: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda, yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif, juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan. Dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pekerjaan yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
2: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
3: Betul, sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
2: Oke, baik. Kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI.
3: Salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama ya pertandingan antara Tunisia dan Jepang. Laga selanjutnya pendengar antara Spanyol dan Arab Saudi dapat Anda ikuti pada pukul 23 WIB atau di jam 1 dini hari ya waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti melalui siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak. Selamat sore pendengar, salam kompak untuk Anda yang masih monitor hingga saat ini. Selamat sore, kami juga menyapa untuk pendengar yang baru monitor siaran kami baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun ada yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu, tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

Dengar, hari ini kita berada di hari ke-21 ya, di bulan Juni. Dan di hari ini, pendengar, ada peringatan Hari Ayah Sedunia. Momen ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan kepada sosok ayah. Pendengar, mengutip dari Time and Dad, Father's Day diperingati setiap hari Minggu ketiga bulan Juni, dan pada tahun ini perayaan tersebut jatuh pada tanggal 21 Juni. Peringatan ini dirayakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, Meksiko, Prancis, dan Afrika Selatan. Meski begitu, beberapa negara juga memiliki tanggal peringatan yang berbeda yang tentunya sesuai dengan tradisi dan sejarah masing-masing. Pendengar, sejarah Hari Ayah Sedunia berawal dari gagasan seorang perempuan asal Washington bernama Sonora Smartdot. Ia terinspirasi setelah mendengar peringatan Hari Ibu yang mulai populer pada awal abad ke-20. Ia kemudian mengusulkan adanya hari khusus untuk menghormati para ayah, dan inspirasi tersebut datang dari pengalaman pribadinya. Dia dibesarkan oleh ayahnya, orang tua William Jackson Smart, yang membesarkan 6 anak ya, seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Perayaan Father's Day pertama kali digelar pada 19 Juni di tahun 1910, dan seiring waktu peringatan tersebut mendapat dukungan luas hingga akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat dan juga menyebar ke berbagai negara. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus minggu ketiga di bulan Juni? Nah, ternyata berkaitan dengan kelahiran ayah Sonora Smartdot. Ya, meski sempat mengalami beberapa perubahan jadwal pada masa awal penyelenggaraannya, jadi tradisi memperingati Hari Ayah pada minggu ketiga Juni akhirnya menjadi standar yang digunakan oleh banyak negara hingga saat ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Hari Ayah Nasional itu diperingati di tanggal 12 November, tapi banyak juga nih masyarakat yang ikut merayakan Father's Day Internasional. Ya, hari ini sebagai bentuk penghargaannya kepada sosok ayah, termasuk figur ayah meski bukan sederah, yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan.

0: destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Festival Mustika Rasa tidak hanya menjadi bagian dari peringatan bulan Bung Karno dan mengenang perjalanan.
1: Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

Grup E Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar, sementara satu tiket lainnya masih terbuka. Jerman memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Julian meraih kemenangan telak 7-1 atas jauh pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua. Pendengar, Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin. Wakil Afrika ini membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador sebelum kalah tipis dari lawan ya. Pendengar, hasil ini membuat peluang lolos ke fase gugur masih terbuka bagi ketiga tim di bawah Jerman. Selain 2 tim teratas grup, 8 peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Pendengar, pada laga terakhir grup E, Jerman akan menghadapi Ekuador, sedangkan Curaçao bertemu dengan Pantai Gading. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi penentu di akhir klasemen grup. Pendengar, dengan selisih poin yang masih relatif dekat di bawah Jerman, persaingan grup E dipastikan berlangsung sengit hingga pertandingan terakhir. Jerman memastikan kelolosan, tetapi perebutan satu tiket otomatis dan peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga masih sepenuhnya terbuka. Update informasi untuk Anda dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Joko Widodo. Ucapan tersebut diunggah melalui media sosial resmi @Prabowo pada hari Minggu ini ya. Unggahan itu menampilkan kartu ucapan bernuansa putih hitam dengan tampilan sederhana tapi elegan. Desain tersebut menghadirkan kesan tenang sekaligus menunjukkan penghormatan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Pendengar, pada bagian tengah tertulis ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI Jokowi. Tulisan menggunakan tipografi formal serta mencantumkan tanggal 21 Juni 2026 secara jelas. Ilustrasi Jokowi mengenakan jas dan peci hitam ditempatkan pada bagian bawah tulisan. Sosok Jokowi digambarkan memberi hormat sehingga memperkuat pesan penghargaan dalam kartu tersebut. Penggunaan ornamen sangat minim dengan ruang kosong cukup luas mengelilingi ilustrasi Jokowi. Pendekatan visual tersebut membuat perhatian publik tertuju pada figur Jokowi dan juga pesan. Di bagian bawah kartu menampilkan nama Prabowo Subianto beserta jabatannya sebagai Presiden RI. Dan penempatan identitas itu menegaskan ucapan disampaikan resmi melalui akun media sosialnya. Pendengar, secara keseluruhan, desain monokrom menjadi simbol penghormatan kepada mantan kepala negara. Ucapan sederhana ini sebagai sebagian pihak juga mencerminkan hubungan baik antar pemimpin Indonesia lintas pemerintahan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
6: Satu stadion, 3 abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, Jepang menang muda 4-0 atas Tunisia pada penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dominasi permainan skuad Samurai Biru tinggalkan Tunisia tanpa gol pada pertandingan kali ini. Pendengar,

Ya, mendingan selesai internal. Elvi Renard langsung melakukan dua pergantian. Ben Hamida menggantikan Dylan Brown, sementara Ismael Garbi menggantikan Elias Saad. Dalam jalannya pertandingan, Jepang memulai babak kedua dengan tempo yang sama seperti babak pertama. Samurai Biru langsung melancarkan serangannya, memberikan tekanan ke jantung pertahanan Tunisia. Autanaka hampir menembak unggulan lewat tembakan dari jarak 18 meter, namun bola hasil sepakannya masih melebar. Dan pada menit ke-56, Omar Rekik mencoba mengirim bola panjang dari lini belakang Tunisia, tetapi umpannya tidak menemui sasaran. Jepang kembali merebut bola dan menguasai permainan. Tunisia memang berusaha bermain dengan banyak umpan-umpan jauh, namun pendekatannya masih mudah dihentikan oleh pertahanan disiplin Jepang. Beberapa menit berselang, Tunisia meminta penalti setelah umpan silang rendah Ali Abdi mengenai tangan Ritsu Doan yang sedang melakukan tackle. Wasit tidak menghiraukan permintaan tersebut dan kembali melanjutkan permainan. Gol ketiga bagi Jepang. Junya itu sukses menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-69. Autanaka mengirim umpan dari area pertahanan kepada Ayase Oda yang langsung membuka ruang untuk Ito berlari menuju gawang. Tiba jeda minum, Moriyasu juga melakukan beberapa pergantian untuk penyegaran susunan pemain. Daichi Kamada keluar dan digantikan Junosuke Suzuki, sementara Ritsu Doan diganti Yukinari Sugawara. Pendengar, saat kembali dimulai, Hannibal dan Suzuki harus mendapat perawatan setelah terlibat beberapa duel fisik. Keduanya terlihat mendapat benturan dalam pertandingan yang sedang berjalan sengit. Gol Ueda kembali berhasil mendobrak pertahanan Tunisia tepat di menit ke-84, dan ini menjadi gol keempat bagi Jepang sekaligus gol kedua Ueda hari ini. Pendengar, awalnya Keisu Sano dan Junya Ito memainkan umpan 1-2 sebelum Sano masuk ke kotak penalti. Ia kemudian mengirim umpan silang yang disambut sundulan Ueda ke sudut atas gawang. Situasi ini tercatat sebagai rekor pertama kalinya Jepang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Di sisi lain, memasuki menit-menit krusial, Tunisia makin sulit untuk mengejar. Pendengar, kekalahan telak ini membuat Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 karena tanpa poin dari dua laga grup F. Sementara Jepang berada di posisi kedua bersama Belanda mengoleksi poin sama 4 klasemen grup F Piala Dunia 2026. Pendengar, updatean informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, untuk informasi jadwal pertandingan, hasil pertandingan, ataupun berita-berita seputar Piala Dunia dapat Anda ikuti terus ya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

tiba-tiba berhenti berputar. Apa yang akan terjadi pada kita? Saat ini bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam di garis khatulistiwa. Jika putaran ini tiba-tiba berhenti, semua yang tidak menempel kuat pada permukaan bumi, termasuk manusia, bangunan, dan lautan, akan terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan tersebut. Akibatnya, angin super kencang dan gelombang laut raksasa bisa menyapu hampir seluruh permukaan planet. Namun itu baru awalnya. Tanpa rotasi, satu hari di bumi akan berubah drastis. Setengah bagian planet akan mengalami siang yang sangat panjang dan panas ekstrim, sementara setengah lainnya akan berada dalam malam yang sangat panjang dan membeku. Perubahan ini juga akan mempengaruhi pola angin, iklim global, dan distribusi air di bumi. Air laut kemungkinan akan bergerak menuju kutub karena perubahan gaya sentrifugal menciptakan daratan baru di sekitar khatulistiwa. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Rotasi bumi sangat stabil dan dipengaruhi oleh hukum fisika yang menjaga planet kita tetap bergerak seperti sekarang. Jadi, meskipun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, berhentinya putaran bumi akan menjadi bencana global yang mengubah wajah planet kita.

0: Heru. Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, saya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pajam Aceh, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Berikan dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi sore ini Minggu 21 Juni 2026. Berisi satu pengumuman dan satu pemberitahuan. Pengumuman berasal dari panitia pelaksana Festival Qasidah Bupatikap PD BKMT Kabupaten Fakfak tahun 2026 ditujukan untuk pengurus cabang BKMT distrik, pengurus majelis taklim remaja masjid TPQ TPA Madin MI Sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman: dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke tanah Papua, panitia pelaksana PD BKMT Kabupaten Fakfak akan melaksanakan festival Qasidah untuk memperebutkan piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pengurus cabang BKMT distrik, majelis taklim, remaja masjid, TPQ, TPA, Madin MI, sekolah-sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba Qasidah ini terdiri dari tingkat dewasa dengan ketentuan sebagai berikut. Satu peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9-12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. Dua menggunakan musik instrumen. Tiga membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Tingkat remaja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta satu grup merupakan utusan remaja masjid, sekolah Islam, tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9-12 orang. 2. Menggunakan musik instrumental. 3. Membawakan lagu wajib narkoba versi Almaner dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Dan 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Untuk tingkat kanak-kanak dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta satu grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madin MI dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar

01 di mana saja berada, sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026. Bersama ini kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, maka program religi pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan yang disiarkan secara langsung, maka program religi pagi tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Bagi pendengar yang ingin mengikuti sajian rohani tersebut, program dapat disimak kembali melalui acara mimbar agama pada pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat, selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Pendengar Palang Merah Indonesia menyebutkan pihaknya menyiapkan sekitar 200 mobil tangki air untuk membantu masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Pendengar, fenomena El Nino diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, PMI mulai melakukan langkah-langkah antisipatif agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Pendengar, untuk mengurangi risiko tersebut ya, PMI berencana menggandeng pemerintah daerah, perguruan tinggi dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik ya di kawasan padat penduduk, karena 90% kebakaran terjadi akibat masalah instalasi dan penggunaan listrik yang tidak sesuai. Pendengar, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan fungsi darah manusia secara sempurna. Karena itu, darah hanya dapat dipenuhi melalui donor dari manusia kepada manusia. Hal ini disampaikan JK saat memberikan apresiasi kepada para pendonor darah, organisasi, perusahaan, dan lembaga yang aktif mendukung kegiatan donor darah sebagai bentuk nyata kepedulian kepada manusia. Pendengar, ketika menghadiri acara peringatan Hari Donor Darah Sedunia pada tahun 2026 ini, Ketua Umum PMI Yusuf Kalla juga menyoroti ya bahwa tugas utama PMI adalah mengurangi dan mencegah penderitaan masyarakat baik akibat bencana alam, kebakaran, kekeringan maupun kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.

Istilah tungku merujuk pada konsep kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan tiga batu adalah simbol tiga agama dengan banyak pemeluk.

0: United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga ya. Mudah-mudahan terhibur juga lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di suasana sore hari ini. Pendengar, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Kalau ada di antara pendengar yang melihat ya di halaman depan mesin pencari Google, ada ilustrasi bertema dangdut. Jadi tampilan spesial ini menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut adalah genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Pendengar, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Raja Dangdut Roma Irama populer sejak era 70-an bersama grup Soneta, dan ia berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan juga bergengsi. Sementara untuk Ratu Dangdut, tentunya dia adalah Elvy Sukaesih ya. Dijuluki Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvy sering berdua dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut di Indonesia.

0: saya. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

Pendengar, hari ini di tanggal 21 Juni, selain peringatan Hari Ayah Sedunia, ada juga peringatan Hari Musik Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum tahunan yang merayakan keberagaman ekspresi musikal dari berbagai belahan dunia. Nah, terdapat satu istilah klasik yang selalu mencuri perhatian para penikmat musik, yakni dies irae, yang berasal dari bahasa Latin, artinya itu hari murka. Istilah ini merujuk pada bagian dari Misa Requiem dalam tradisi gereja Katolik yang menggambarkan hari penghakiman terakhir. Biasanya, musik dengan tema ini memiliki nuansa kelam, tegang, dan penuh perenungan. Dalam sejarah musik klasik, tema ini kerap diolah menjadi motif musikal yang kuat, dramatis, dan syarat emosi. Motif ini banyak digunakan oleh komposer besar seperti Mozart dan Verdi. Pendengar, dies irae bahkan kerap muncul dalam berbagai skor film modern untuk membangun ketegangan dan juga atmosfer misterius.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims.

memiliki penempatan posisi yang luar biasa dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruy. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat sore, semoga terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita. Kami hadirkan kembali ya pendengar, pilihan informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Pariwisata yang menyebut Indonesia secara konsisten membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang semakin berkualitas, inklusif dan berdaya saing global. Pendengar, menurut Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, hal ini terbukti dari naiknya peringkat Indonesia ke posisi 2 sebagai destinasi yang ramah muslim. Menurut Global Muslim Travel Index 2026, naik 3 peringkat dari tahun lalu. Pencapaian ini pendengar menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim yang kompetitif di dunia. Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 79, menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI. Dan peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang semakin berkualitas, inklusif dan berdaya saing global.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat nomor satu di mana pun Anda berada, tidak terasa sampai di sini. Saya Rifanti temani Anda ya, kebersamaan kita edisi Minggu 21 Juni 2026. Selanjutnya, pendengar dalam zona religi, kami hadirkan persembahan lagu religi. Dan rekan saya Siti Nur Aisyah selanjutnya menemani Anda di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti ya. Selamat sore untuk semuanya, saya Rifanti pamit dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini Minggu 21 Juni 2026 setelah rekan Rifanti bersama Anda dengan berbagai segmen dihadirkan ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Awal suara kita pendengar, kami hadirkan zona religi dan pilihan lagu religi sudah Anda dengarkan juga, membawa kita pada pukul 18.03 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fati Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad.
4: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda ya di suasana jelang malam kebersamaan kita di hari ke-21 di bulan Juni tahun 2026, bertepatan di hari Minggu nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dapat Anda ikuti suara redaksi rangkuman peristiwa aktual di Fakfak selama sepekan silam dihadirkan untuk Anda. Juga ada berbagai segmen lainnya selama saya bertugas hingga usai pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja ya untuk para pendengar semua yang masih tetap setia dengarkan kami. Mudah-mudahan segala apa yang Anda kerjakan di hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak terasa ya, kita berada di suasana akhir pekan. Bagaimana akhir pekan yang sudah Anda lalui? Mudah-mudahan menyenangkan dan tetap enjoy ya, dalam berapa saja. Mengingat esok hari Senin, persiapkan segala sesuatunya ya, terutama untuk Anda yang biasanya dipersibukkan dengan segudang rutinitasnya di awal pekan. Kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi diselingi dengan informasi.

0: Penjualan produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Kandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

dengar di hari ini 21 Juni merupakan hari musik sedunia yang diperingati di seluruh dunia. Peringatan hari musik sedunia menjadi momentum tahunan yang merayakan keberagaman ekspresi musikal dari berbagai belahan dunia. Terdapat satu istilah klasik selalu mencuri perhatian para penikmat musik, yakni Dies Irae, berasal dari bahasa Latin yang berarti hari murka. Istilah ini merujuk pada bagian dari dan pendengar dalam sejarah musik klasik, tema ini kerap diolah menjadi motif musikal yang kuat, dramatis, dan syarat emosi. Motif ini banyak digunakan oleh komposer besar. Pendengar, memperingati hari musik sedunia, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Nah, ini di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting ya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Beliau mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvy sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia.

Mania sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 21 Juni 2026 diantaranya, MRP Papua Barat serap aspirasi warga Distrik Pariwarif Kabupaten Fakfak, ketergantungan beras impor jadi tantangan Fakfak saat ini, Kepala Distrik Pariwari apresiasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh MRP Papua Barat, Disnaker Trans Fakfak fokus tingkatkan kompetensi pencari kerja, Kepala Distrik Fakfak Timur meminta dukungan warga dalam membangun kampung,

0: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Ragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
1: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.

0: Saudara, program cetak sawah rakyat yang digulirkan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Program nasional tersebut dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan produksi beras lokal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Taha Bahmid, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, kondisi Fak-Fak saat ini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Ia menjelaskan melalui program tersebut, pemerintah ingin mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan produksi pangan. Kehadiran program nasional itu juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kemandirian pangan di Fak-Fak.
1: Program nasional sudah jelas bahwa ini kan untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Jadi kita tahu bahwa di Fak-Fak ini, apalagi kita di daerah Fak-Fak ini kan hampir 94% itu kan beras ini dari luar. Sedangkan yang lokal yang selama ini jalannya cuma sekitar 6%. Jadi bagaimana kita bisa menggenjot masyarakat yang dengan potensi sumber daya alam yang ada, kemudian dengan kebetulan dengan program nasional ini kita sama-sama untuk bisa mendukung program ini. Di setiap kampung itu ada kelompok-kelompok tani. Jadi itu sudah masing-masing kelompok dengan luas lahannya masing-masing. Jadi lahan-lahan yang sudah pernah dikelola, bagaimana dari pembukaan lahan itu kan sebenarnya bahwa sarana penunjang itu kan belum memadai. Saluran irigasi, tersier maupun sekunder itu kan belum memadai. Nah, sekarang kan dari pusat memperhatikan ini untuk bagaimana membenahi itu semua.

0: Pariwari Haji Abdul Rashid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat dari bulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPR Kafak Pak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan yang mengatakan masyarakat distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
1: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy, Gatuh, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari distrik Pariwari hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdul Rahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami distrik Pariwari ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang distrik Pariwari ini menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka telah menunjuk bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.

0: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snagkertrans Kabupaten Fakfak, Ishak Samuel Patipi menegaskan pentingnya pelatihan kerja bagi para pencari kerja sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang terus dibutuhkan perusahaan, khususnya sektor industri strategis seperti LNG. Menurut Ishak, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah perusahaan terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor LNG belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki, sebab masih banyak pelamar yang ingin bekerja tetapi belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, terdapat pula tenaga kerja yang sebenarnya memiliki kemampuan namun belum dilengkapi sertifikasi resmi.
1: Ini penting sekali karena menjawab kebutuhan setiap perusahaan, contohnya macam LNG yang sekarang kita lakukan itu hampir setiap bulan itu rekrutmen ada. Sementara rekrutmen yang diminta itu tenaga skill. Sementara memang banyak peminat yang mau masuk ke LNG namun tidak memiliki skill. Ada juga yang punya skill tetapi tidak memiliki sertifikasi. Contoh macam alat berat. Ini kan harus mendapat sertifikasi dari kementerian. SIU. Surat izin operasional. Kementerian yang keluarkan. Sehingga ini menjadi program. Sehingga yang punya, kan banyak secara otodidak. Tapi tidak punya SIU. Sehingga ini kita buka supaya mereka masuk, mereka mendapatkan SIU. Sehingga ketika ada kebutuhan. Sudah, ini sudah yang kita latih dari Disney. Trans punya orang-orang yang kurang kita latih punya SIU sudah ada. Besarnya sudah ada memenuhi syarat standar kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Yang berikut juga, samping CEO, mereka punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini harus secara tertulis dari perusahaan di mana dia pernah bekerja. Minimal itu 3 tahun kalau menurut standar LNG. Jadi minimal kalau punya pengalaman kerja, minimal jadi persyaratan-persyaratan ini yang harus di...

0: Suara Kampung, penyusunan rencana kerja pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 akhirnya dapat dilaksanakan di Balai Kampung Sanggram, Distrik Papak Timur pada 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Papak Timur, Gani Samai, Sekretaris Papak Timur, Munawi Rengen, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Papak Timur, Gani Samai, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kampung Sanggram atas keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung tersebut. Meski baru menjabat, ia mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah maupun masyarakat. Ia menjelaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan kampung. Ia juga menjelaskan pelaksanaan musyawarah kampung harus menunggu adanya pimpinan kampung yang sah untuk memimpin jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung sebelum agenda musyawarah dapat dilaksanakan. Beberapa hari terakhir dirinya bersama Sekretaris Distrik Papak Timur fokus mengurus berbagai persiapan administrasi yang diperlukan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian SK PLT Kepala Kampung Sanggram agar roda pemerintahan kampung dapat kembali berjalan normal.
1: Atas nama Pemerintah Distrik Papak Timur, saya memohon maaf kepada keluarga semua di Kampung Sanggram ini. Walaupun pada waktu itu saya tugas di tempat lain, tapi atas nama pemerintah, hari ini saya yang harus meminta maaf atas keterlambatan ini. Yang sudah hampir mau ke garis finish ini, maka hari ini yang saya minta maaf sebelumnya. Tapi mari hari ini kita bersama-sama, waktu yang sedikit ini, karena saya tahu bahwa orang yang akan bantu saya untuk selesaikan masalah ini, PLT Kampung Sanggram yang sekarang duduk bersama kita. Yang saya mohon kepada kita, setelah kita punya PLT bersama-sama dengan aparat yang nanti, mohon kerjasama Bapak RT, Bapak Beperkam dan anggota aparatnya, yang berapa orang yang ada di dalam kampung ini, bekerja sama dengan kita punya PLT ini, supaya kita punya usulan dan program ini dia lancar, dan kita punya program kegiatan bisa terlaksana di kampung kita. Kampung ini.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resell atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
1: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
3: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
4: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
3: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
4: Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
3: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang masih tetap stay tune dengarkan kami. Usai suara redaksi pada pukul 19 tadi, pilihan lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda ya di Fakfak malam ini. Kebersamaan kita di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, mendatang kita dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha oleh Yudi S.Ag dengan tema Dhammanusati atau perenungan mendalam terhadap kualitas dan keagungan Dhamma.

sebelumnya, terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Amitofo. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Suwakato Bhagavata Dhammo Sanditeko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava, terlihat di sini dan saat ini, tidak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat direalisasi oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Perenungan terhadap Dhamma Anusati atau Perenungan mendalam terhadap kualitas dan keagungan Dhamma. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, di tengah samudra kehidupan modern yang serba cepat, penuh dengan tekanan pekerjaan, dinamika keluarga, dan gelombang informasi yang tiada henti-hentinya menerpa, Dhamma hadir bukan sekedar sebuah teori atau rangkaian kata-kata indah peninggalan masa lalu. Dhamma adalah pelita yang abadi, sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya kebenaran untuk menuntun batin kita yang seringkali tersesat dalam kegelapan ketidaktahuan, keserakahan, dan kebencian. Melalui Dhamma Anusati, kita diajak untuk mengingat kembali 6 kualitas luhur Dhamma, menginternasikan, dan yang paling penting adalah mewujudkan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merenungkan Suwakato Bhagavata Dhammo, kita menyadari bahwa ajaran Sang Buddha telah dibabarkan dengan sangat sempurna, jelas, dan tanpa cacat. Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Keindahan pada awalnya adalah tegaknya moralitas atau sila. Keindahan pada pertengahannya adalah ketenangan batin atau samadhi. Dan keindahan pada akhirnya adalah kebijaksanaan atau panya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, keindahan awal atau sila dapat kita wujudkan mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya, ketika kita berada di tempat kerja atau berbisnis, kita memilih untuk jujur, untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita, dan menjaga ucapan agar tidak menyebarkan gosip atau fitnah antar rekan kerja. Keindahan pertengahan atau samadhi dipraktikkan dengan menjaga kesadaran atau mindfulness saat kita beraktivitas. Ketika kita sedang makan, kita sedang benar-benar menyadari makanan tersebut tanpa terdistraksi oleh layar telepon pintar. Saat kita mendengarkan keluh kesah pasangan atau anak-anak kita, kita hadir sepenuhnya dengan pikiran yang tenang dan tidak menghakimi.
Lalu keindahan pada akhirnya atau panya muncul ketika kita dihadapkan pada masalah yang berat, alih-alih panik, kebijaksanaan menuntun kita untuk melihat bahwa masalah ini pun bersifat sementara dan muncul dari sebab akibat yang bisa diselesaikan dengan pikiran jernih. Keindahan nyata dan melampaui waktu atau sanditiko dan akaliko. Perenungan mendalam ini juga membawa kita pada pemahaman kualitas sanditiko dan akaliko. Ini berarti bahwa dhamma dapat dibuktikan di sini dan saat ini juga, serta tidak lekang oleh waktu. Agama Buddha bukanlah sebuah ajaran yang meminta kita untuk menunda kebahagiaan batin sampai kita melewati pintu kematian. Agama Buddha tidak menjanjikan keselamatan batin yang abstrak di masa depan yang tidak pasti. Hukum ketidakkekalan, hukum sebab akibat, serta kenyataan bahwa kemekatan membawa penderitaan tetap berlaku mutlak tanpa terpengaruh oleh pergantian abab atau kemajuan teknologi digital. Penerapan praktik kualitas ini sangatlah instan dan bisa kita rasakan buahnya saat ini juga. Bayangkan ketika Anda sedang terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah dan

ketika undangan luhur untuk membuktikan diri atau ehipasiko. Hal ini sangat membebaskan dari ajaran Sang Buddha adalah kualitas ehipasiko, di mana Dhamma senantiasa mengundang siapa saja untuk datang, melihat dan membuktikannya sendiri. Sang Buddha tidak pernah menetapkan dogma atau menebar ancaman bagi mereka yang meragukan ajarannya. Sebaliknya, beliau menantang kecerdasan dan kesadaran kita untuk menguji ajarannya sebelum menerimanya secara utuh. Kita tidak diminta untuk memiliki keyakinan yang membabi buta, melainkan keyakinan yang perlahan tumbuh dan mengakar pada pengertian yang benar dari pengalaman pribadi. Dalam keseharian kita, undangan ehipasiko ini adalah ajaran untuk menjadi ilmuwan bagi pikiran kita sendiri. Alih-alih mendengar percaya bahwa kemelekatan membawa penderitaan, karena itu tertulis di buku, kita diundang untuk mengamatinya langsung. Cobalah amati perasaan Anda saat gawai kesayangan Anda rusak atau saat mendapat kritikan tajam dari atasan. Perhatikan rasa sakit dan sesak di dalam yang muncul akibat kita melekat pada barang materi atau pujian. Kemudian, cobalah berlatih merelakan, berlatih menerima bahwa segala hal memang bisa berubah dan rusak. Amati bagaimana rasa sesak itu berangsur-angsur lenyap seiring dengan penerimaan kita. Transformasi spiritual terjadi karena kita menguji dan membuktikan langsung kebenaran tersebut di dalam laboratorium kehidupan kita. Mengarahkan pandangan ke dalam batin atau opanayiko. Selanjutnya, melalui kualitas opanayiko, kita disadarkan bahwa Dhamma adalah tuntunan yang mengarah ke dalam diri kita sendiri. Secara alamiah, insting manusia cenderung mencari-cari kesalahan di luar, menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah, mengeluh kondisi ekonomi, atau menuding perilaku pasangan sebagai sumber ketidakbahagiaan kita. Namun melalui ajaran yang luhur ini, pandangan kita diputarbalikkan ke arah dalam. Kita diajak untuk melihat bahwa sumber sejati dari segala kedamaian maupun segala kekacauan sejatinya bersemayam di dalam cara pikiran kita merespon dunia. Praktik sehari-hari dari opanayiko adalah membiasakan diri melakukan introspeksi atau mawas diri setiap kali konflik terjadi. Ketika kita bertengkar dengan anggota keluarga, alih-alih menghabiskan energi untuk menyusun argumen yang menyudutkan mereka, kita mengarahkan kesadaran ke dalam batin. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah ego saya sedang terluka? Apakah ada kesombongan dalam diri saya yang menolak untuk mengalah? Dengan mengarahkan pandangan ke dalam, kita berhenti untuk menjadi korban dari keadaan luar dan mulai mengambil kendali penuh atas kebahagiaan kita sendiri. Kita mulai menjinakkan pikiran kita yang liar, yang merupakan akar sesungguhnya dari semua penderitaan. Puncak dari perenungan ini bermuara pada kualitas pacatang wedi tabu winyohi, yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi hanya dapat direalisasikan dan dicapai oleh masing-masing individu secara personal. Kita harus selalu mengingat bahwa Sang Buddha dengan segala cinta kasih dan kebijaksanaannya yang tiada batas hanyalah seorang penunjuk jalan yang sempurna. Beliau telah memetakan jalan menuju kebebasan dengan sangat detail. Namun, sekedar membaca peta dan memuja peta tersebut tidak akan pernah membuat

tubuh kita berpindah ke tempat tujuan, pencerahan tidak bisa ditransfer atau diwariskan dari seorang guru kepada muridnya bagaikan memberikan sebuah hadiah dalam hidup kita. Ini tidak berarti tidak ada orang lain yang bisa melakukan meditasi untuk kita. Tidak ada yang bisa menjaga moralitas yang mewakili kita. Dan tidak ada yang bisa membuat nama baik untuk membersihkan karma buruk kita. Kitalah yang harus bangun pagi untuk merenungkan dan bermeditasi. Kitalah yang harus mengerem lisan kita saat emosi memuncak. Kitalah yang harus mengulurkan tangan secara nyata untuk menolong mereka yang menderita. Setiap langkah di jalan mulia berunsur 8 harus kita tapaki dengan kaki kita sendiri dan semangat pantang menyerah untuk mengikis habis kotoran-kotoran batin yang telah lama mengakar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai penutup perenungan Dhamma Nusati ini, marilah kita menanamkan tekad yang kuat di dalam hati sanubari kita. Jangan biarkan Dhamma hanya menjadi sekedar teori penghias bibir, bahan diskusi filosofis yang kosong, atau sebatas rutinitas membaca parita tanpa peresapan makna. Mari kita jadikan kualitas-kualitas Dhamma ini sebagai nafas hidup kita sehari-hari, menjadikannya perisai yang kokoh saat kita menghadapi 8 kondisi duniawi berupa pujian dan celaan, keuntungan dan kerugian, serta duka dan suka yang pastinya akan datang silih berganti. Dengan terus menjaga perenungan Dhamma Nusati dan mempraktikkan secara nyata, niscaya ketakutan dan kecemasan kita dalam menghadapi tantangan duniawi ini akan perlahan sirna. Badan kita akan menjadi lebih teguh, jernih, dan diliputi oleh kebahagiaan spiritual yang murni. Semoga kekuatan dari permata Dhamma senantiasa melindungi setiap derap langkah kehidupan kita, memberkahi keluarga kita dengan harmoni, dan pada akhirnya membimbing kita semua melangkah dengan pasti menuju berhentinya segala duka, yaitu pencapaian kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam para pendengar, telah kita ikuti bersama ya mimbar agama Buddha ya Sirong dengan Anda di suasana malam hari ini. Dan teruntuk Anda yang baru saja bergabung, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Temani pendengar di malam ini dengan segala aktivitasnya. Saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Kendari dengan judul Wa Ambe dan Ikan-Ikan.

adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Wah Ambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Wah Ambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Wah Ambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
1: Iya, aku datang.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe, tunjukkan.
3: Siap, kamu lihat tanganku, nah.
1: Satu, dua, tiga.
3: Nah, lihat. Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku, kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompati lagi.
4: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Bu Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
1: Masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Lihat, Mi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Bunda pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Itulah Jatuh Cinta, satu persembahan lagu dari Agnes Monica. Usai kita dengarkan drama radio. Selamat malam untuk para pendengar semua, tanpa terkecuali yang lagi dengarkan siaran kami. Dan kembali saya hadirkan ya musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 21 saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami punya updatean informasi dari balapan motor bergengsi Moto 3. Ini pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto 3 Ceko di sirkuit Brno pada minggu hari ini, 21 Juni 2026. Pembalap Indonesia itu finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid. Veda sebelumnya tampil kuat pada sesi kualifikasi dengan mengamankan posisi ke-8. Namun, ia mendapat hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Memasuki lap kelima, Veda sudah menembus posisi lima besar. Ia kemudian melewati Alvaro untuk merebut posisi ke-4. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian untuk posisi ke-3. Ia sempat naik ke urutan ke-3 sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6. Setelah itu Veda turun ke posisi ke-5 dan kemudian ke-6 akibat persaingan ketat. Sementara itu pendengar, perebutan posisi terdepan berlangsung sengit di kelompok teratas. 6 pembalap terdepan melaju beriringan dengan selisih besar dari rombongan belakang. Pemimpin klasemen Moto3 sementara, Massimo Quiles, sempat memimpin lomba pada lap ke-10. 5 lap terakhir kemudian diwarnai pertarungan antara Quiles, Uriarte, dan pembalap Malaysia, Hakim Janis. 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Ia sempat menembus posisi ke-4 pada 2 lap terakhir sebelum turun posisi akibat persaingan sengit. Danis akhirnya merebut kemenangan ya setelah terjadi kontak di barisan depan antara Quiles dan Uriarte. Sedangkan Veda menyelesaikan balapan di posisi ke-5 di belakang David Almansa. Dengan hasil ini pendengar, Quiles tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin, sementara Danis mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin. Informasi seputar MotoGP yang baru saja Anda simak ini ya, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.
1: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
2: Kita semua punya pilihan, seperti kita memilih jalan hidup. Kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino. Penegasan itu disampaikan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id pada Minggu hari ini 21 Juni 2026. Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena atmosfera global yang disebabkan oleh memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi tidak benar jika ada informasi yang menyebut fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Kendati pusat El Nino jauh, namun Indonesia terkena dampaknya. Supari mengatakan dampak dari El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi kering dan lebih lama. Berdasarkan pembaruan yang dirilis pada tanggal 12 Juni 2026, prediksi BMKG menunjukkan bahwa El Nino 2026 dapat mencapai intensitas moderate dengan peluang 100%. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga di

0: tentu oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sayup-sayup terdengar lagu dari Caleb J dengan judul Jalan Terbaik. Lagu ini dirilis pada tahun 2023 dan bergenre pop ballad, bercerita tentang dilema yang sangat berat saat harus melepaskan seseorang yang masih sangat dicintai, namun menyadari bahwa hubungan tersebut tidak bisa lagi dipaksakan untuk dilanjutkan. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah itu, saya temani Anda di musik tradisional dan budaya. Ada juga ruang rindu ya, dan musik informasi di sesi terakhir kita, Fak-Fak Malam ini. No point in turning off the lights.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fadjar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kita akan dalam pembinaan perajin yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Hisan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Hisan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Hisan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala karena kita kan
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat. Kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli K-32. Kem Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga ya melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Hingga nanti menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur mendatang, saya hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di Musik Tradisional dan Budaya edisi malam ini, Minggu 21 Juni 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Menteri Kebudayaan Padli Zon meresmikan Balai Budaya Eli dan di Lubuak Batingkok 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Padli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga, termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Nini Mama dan Bundo Kanduang serta kegiatan nagari lainnya. Anggota DPRD Sumatera Barat Nurkholis mengapresiasi perhatian Menbud terhadap kampung halamannya. Peresmian ini pendengar berlangsung pada saat Fadli mengunjungi rumah Sawiyah di Lubuak Batingkok 50 kota. Ini merupakan pusat kegiatan pelestarian adat, budaya dan sosial yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi. Menurut Fadli, pihaknya akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya. Tujuannya agar dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya setempat akan lebih maksimal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

59 menit berlalu ya dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Anda dapat dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu daerah di esok siang pada pukul 12 waktu Indonesia Timur di segmen yang sama. Ya, pendengar, saja kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saat saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam para pendengar, kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini Minggu 21 Juni 2026 08114959490 teruntuk Anda yang mau bergabung meramaikan Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Yang sudah gabung, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut di Tapanuli, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Luhut, ini ada Andi Meriam Matalata, Januari Biru, Poppy Mercury, Ironi Cinta, Lydia Natalia, Nostalgia Biru, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga, Black Sweet, Kenangan Yang Tersisa, Mayang Sari, Masih Keada, Endang Estaurina, Apa Yang Kucari, Hetikus Endang,
1: Endang. Endang saja.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama ini dengan Mbak Reva ya.
0: Aisyah di sini.
1: Baik ya. Salam buat baik ya, nggak bertiga sampai dengan pas nanti pulang nyari-nyari. Di sini cuaca lagi gerimis.
0: Oh, lagi gerimis. Oke, lanjut salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama lagi buat Bang Putra Tengah, Bani, Kristin, Pak Widi, ada Pak Junedi, ada Pak Teddy, Bu Putri, Bunda Tania, Bunda Ima, ada Bunda El, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Adi, Bang Rani, Ibu Jati, buat Pak Junedi, Bang Lei.
0: Iya, dan semuanya ya Bang Luhut.
1: Oke, matimonya saja lah.
0: Oke. Iya.
1: Selamat malam, Bang Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
0: Kembali kasih Bang Luhut. Iya, karena keterbatasan waktu ya. Jadi bagi Anda yang mau salam-salam mohon dipersingkat ya. Oke, berikutnya halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Kristin. Lagunya mau yang mana nih, Bun?
2: Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, oke. Salamnya buat siapa?
2: Ah, yang pertama buat Ibu Utri, Pak Bredia, ada Bang Lepi Tertengah, ada juga Bang Lut, Pak Willy, dan sama-sama sudah
0: iya.
2: Aisyah yang lagi monitor ya. Selamat okay. Malam semuanya. Malam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Mbak Aisyah sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Jaran, doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Iya, malam juga ya untuk Bunda Kristin di Toli-Toli. Dan satu penelpon lagi yang mau ikutan dengan dua lagu ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Aisyah ya ini.
0: Iya, selamat malam juga Bung Tajudin. Lama tak dengar suaranya ya.
3: Iya, apa kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar saya baik. Kebagian salam saja nih Bung. Boleh ya lagunya kenapa, ikutan ya? Lagunya ikutan, kebagian salam saja nih.
3: Iya, ikutan.
0: Silakan, salamnya buat siapa? Oke,
3: salamnya buat Ibu Ani. Buat semua aja deh Mbak Isa, buat Mbak Isa sampai ketemu lagi besok siang ya.
0: Oke, ditunggu.
3: Terima kasih Mbak Isa, selamat malam.
0: Iya, malam juga untuk Bung Tajudin, kemudian ada Bunda Kristin dan Bang Luhut.

0: Ayo, Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Suara merdu dari Lydia Natalia, Nostalgia Biru, baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Sebelumnya ada Endang Estaurina, Apa Yang Ku Cari. Oke, untuk Anda yang masih ingin gabung lagi, silakan ya di 0811-495-9490. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an ada dari Hetikus Endang, Kok Jadi Gini. Iya, sebelum saya sebut lagi ya yang sudah gabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Kakak Rani.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate, betul ya?
1: Iya, benar, Mbak.
0: Iya, benar, tidak salah. Oke, silakan Kakak Rani. Lagunya mau yang mana nih?
1: Endang Estaurina udah di request ya?
0: Sudah diputar tadi.
1: Oh, kalau gitu Mbak aja milih lagunya. Dengan Mbak siapa ini?
0: Aisyah di sini.
1: Oh, Aisyah, iya.
0: Yakin nih lagunya tidak mau dipilih?
1: Iya, Mbak aja milih. Pastilah searah dengan rasa keinginan.
0: Salamnya buat siapa nih, Kakak?
1: Oh, lagunya buat semuanya, Mbak. Terkecuali.
0: Iya.
1: Salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Iya, pertama-tama buat yang lagi siaran, selamat beraktivitas. Semoga selalu aktif dengan keluarga di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Ampun, ada Pak Jinai di Palu, ada Bang Nasrun Bintang Pratama, ada Ibu Farida, ada Bang Luhut, ada bunda-bunda ya. Rani gak hafal nama-nama.
0: Oh, dari A sampai Z gitu ya.
1: Ada Bang Yunus, ada Purnama Sari, ada Bang Sindi, ada Saris. Buat semuanya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Kakak Rani di Ternate. Sudah gabung bersama kami. Untuk lagunya, silakan penelpon berikutnya yang mau gabung ya. Selain Hetikus Endang, ada juga Diana Nasution, Mengapa Terulang Lagi, Victor Huta Barat, Diantara Dia, Nika Ardila, Aku Takkan Bersuara, Best Jam, Bukan Pujangga, Memes, Terlanjur Sayang. Ada juga dari Andi Meriam Matalata, Januari Biru, Poppy Mercury, Ironi Cinta, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga, Black Sweet, Kenangan Yang Tersisa, Mayang Sari, Masika Adia. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu yang masih ada. Yang ingin bergabung lagi silakan di 0811-495-9490. Selain Kakak Rani di Ternate, tadi di putaran pertama ada yang sudah coba menelpon ya, tapi belum tembus untuk Pak Widi. Mana suaranya ya, tadi sempat menelpon di jalur WA. Boleh diulangi kembali kalau memang masih pantau Pro 1 RRI Fak-Fak. Waktu kita terbatas ya hingga pukul 23. Jadi bagi Anda yang masih ingin gabung lagi, silakan saja memilih salah satu lagu yang tersedia di malam hari ini. Oke, di belakangnya Kakak Rani yang sudah gabung. Halo, selamat malam Bunda El.
2: Selamat malam sayang.
0: Iya, malam kembali Bunda El di Manado. Betul ya?
2: Iya, Manado.
0: Bun, malam ini lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an, Bun. Mau yang mana nih? Ada Gimana?
2: Kurang lagu apa semua?
0: Oh, lagu ada Andi Maria Matalata, Januari Biru, Poppy Mercury, Ironi Cinta, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga, Black Sweet, Kenangan Yang Tersisa, Bukit Berbunga.
2: Iya.
0: Oke, baik. Salamnya, Bun.
2: Ini dengan cantik Aisyah, kan?
0: Aisyah di sini, Bun.
2: Iya, betul. Menyapa pertama tentunya buat Aisyah sayang. Selamat malam. Salam penuh sehat, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
2: Salam sehat. Amin. Lanjut ada Kakak Lili, selamat di salam sehat. Ada Ibu Rosma, Ibu Ani, juga ada Bunda Maslia, Ibu Farida di Palu, Ibu Ani di Manado, semuanya salaman di sana di keluarga masing-masing. Kembali di Ambon, di rumahnya Bunda ini ada Taketi juga. Mbak Jumai di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Juga ada Putra Benga, ada Bang Luhut, juga ada Yeri, ada Bang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Ucang di Pulau, ada juga ada Pak Ucang di bau-bau.
0: Oke, okay, semuanya ya Bun ya.
2: Yang ada juga di Maroke sana. Ada di sana juga ada Bunda Putri. Manja salam sehat di keluarga Mas Uji Mai. Semua penyiar.
0: Iya. Baik.
2: Di Pandu sampai salam kasih, salam sehat.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Bunda El. Pak Nasrun di Palu, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
3: Iya.
0: Oke, lagunya yang mana nih Bapak? Baru monitor kah?
3: Iya baru ya.
0: Ini ada Andi Miriam Matalata, Januari Biru, Poppy Mercury, Ironi Cinta.
3: Januari Biru.
0: Januari Biru. Oke, salamnya buat siapa Pak Nasrun?
3: Pertama-tama sahabat sesama keluarga rumah yang setempat kan kepala dan Abel, ayah kita Wame, Dirjali, Paris Narahi, Ayah Masuri, Vita Pandi, sudah kita bersyukur untuk
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Pak Nasrun di Palu.

0: tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Di media Matalata membawa kita pada pukul 22.36 menit waktu Indonesia Timur. Sekilas dari penyanyi legendaris yang sangat populer ya di era 70 hingga 80-an, Andi Maria Matalata dikenal dengan suaranya yang lembut dan syahdu. Kembali di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Lagu Kaisa.
0: Iya, selamat malam juga Bang Hadi Dinias. Betul ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, baru monitor kah atau dari tadi Bang Hadi?
1: Baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Lagu yang masih tersisa ada Poppy Mercury, Ironi Cinta, Black Sweet, Kenangan Yang Tersisa, Mayang Sari, Masih Keada, Hetikus Endang, Kok Jadi Gini, Diana Nasution, Mengapa Terulang Lagi, Victor Huta Barat, Diantara Dia, Nikardila, Ku Takkan Bersuara, Best Jam, Bukan Pujangga, Memes, Terlanjur Sayang. Mau yang mana?
1: Saya pilih ini aja lah, Mayang Sari aja.
0: Mayang Sari, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat kakak Aisyah, selamat tugas sampai tuntas, hati-hati pulang kayaknya. Ada Bang Putra Tengah, Bang Bintang juga ya. Ada siapa lagi ya? Ini karena singkat waktu untuk semuanya
0: ya. Semuanya betul. Setuju saya.
1: Satu kata aja.
0: Iya.
1: Ucapannya salam sehat. Salam kompak juga juga. Kayak gitu aja Kak Isyan.
0: Oke. Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga ya untuk Bang Hadi Dinias. Berikutnya selamat malam Ibu Ali.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aisyah cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ali. Lagunya mau yang
2: sehat,
0: mana nih?
2: Sehat Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Ali dan semuanya pada sehat juga ya.
2: Sami-sami. Gimana tadi ada lagu Kok Jadi Gini?
0: Ada dong.
2: Sama itu saya sebenarnya. Ya Januari yang biru barusan suka lagu Januari Biru pas saya mau gitu loh nyimak gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya cuman kan sayangnya enggak Januari nih, sudah Juni.
0: Iya.
2: Akhir, mau akhir. Sama itu loh Terlanjur Sayang suka juga. Oh, gitu. Mudah-mudahan ya nanti ada yang request nggih. Dari Memes. Iya deh kok jadi gini aja deh.
0: Oke deh.
2: Mbak Isa barusan ada Bang Hadi nggih.
0: Betul.
2: Sama yang di Tokyo sana beli Made Widi. Terus Pak Freddy beserta ibu Ibu Christine di Toli-Toli sama semua yang di Aceh, Bang Putra Tengah. Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, semua-semuanya dulu deh Mbak Isa. Petugas Mbak Isa sehat dan bahagia selalu pastinya bersama keluarga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Malam juga. Kembali kasih ya untuk Ibu Ali di Pamekasan.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pak Freddy.
1: Malam juga, Maisa, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mau yang mana, Bapak?
1: Iya, kabar.
0: Lagu, Pak. Lagunya mau yang mana nih, Pak?
1: Oh, lagu.
0: Iya, karena
1: sorry,
0: waktu udah mepet, iya, tapi lagunya ini tidak bisa diputar.
1: Iya, suara kecil jadi ya.
0: Oh, gitu, ya.
1: Tadi ada lagunya Memes ya, Terlanjur, iya, Sayang. Kan tidak jadi diambil sama Ibu
0: Ali.
1: Ibu Ali, jadi sekarang saya ambil Ibu Ali dapat dua lagu berarti. Iya, okay. Mbak Aisyah, saya tenggorokan lagi sedikit apa trouble jadi suara agak serak gitu,
0: oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Mudah-mudahan cepat kembali pulih ya.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Aisyah juga sehat bersama keluarga. Doa terbaik untuk Mbak Aisyah bersama keluarga dan untuk semua teman-teman di mana saja berada yang menjadi pendengar setia Prosate Rari Pak-Pak, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Iya.
1: Mbak Aisyah pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih Pak Freddy.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Utri,
1: Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Freddy di Merauke. Berikutnya, halo, selamat malam Ibu Ani di Manado.
2: Halo, selamat malam, Lovin Durang Bulgarian Do Memory lewat lagu.
0: Mantap, lagunya yang mana nih, Bu?
2: Lagunya apa ya?
0: Ada Poppy Mercury, Ironi Cinta, Black Sweet, Kenangan yang Tersisa.
2: Oh, Poppy Mercury apa judulnya?
0: Poppy Mercury, Ironi Cinta.
2: Ah, itulah
0: okay,
2: dia.
0: Baik. Salamnya.
2: Mau pertama-tama buat Mbak Aisyah yang juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bertemu keluarga dan cinta di rumah.
0: Terima kasih.
2: Kirim salam yang tadi ada Bang siapa, Bang Ruh, Bang siapa tadi itu?
0: Yang baru berlalu Pak Freddy di Merauke.
2: Pak Freddy sorry. Ada yang terlihat tadi yang terus Pak Freddy bersama keluarga salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada Citra Freddy, Nabi Bob juga. Apa kabar dalam kataku? Pak ada Citra Freddy Bang. Terus juga ada Citra Freddy Pratina juga ada Pak Panas turun juga bisa. Ima juga ada Citra Freddy.
0: Iya.
2: Natalia juga. Bersama sama kita
0: semuanya.
2: Semuanya. Kembali.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk Ibu Ani di Manado. Oke, okay. Ibu Ani merupakan penelpon terakhir ya pendengar. Harus saya kiri kebersamaan kita di ruang rindu malam ini, Minggu 21 Juni 2026. Dua lagu ini saya berikan buat semua tanpa terkecuali yang sudah pada ikutan. Terima kasih dan masih ada satu segmen terakhir ya, musik informasi.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama ya di segmen terakhir musik informasi hingga menuju pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baru saja berlalu satu persembahan lagu dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Ini merupakan lagu yang diaransemen kembali ya, lagu lawas di era 90-an. Dan bagi Anda yang masih ingat dengan lagu tersebut ya, mudah-mudahan ada bahagia dan tetap semangat tentunya bagi Anda yang masih setia juga dengan segala aktivitasnya. Untuk Anda para pecinta sepak bola, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 Laga Grup H pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dini hari Senin 22 Juni 2026 akan saling berhadapan Spanyol versus Arab Saudi bertempat di Stadion Atlanta. Kemudian pada esok ya pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur dalam laga Grup G akan saling berhadapan Belgia versus Iran bertempat di Stadion Los Angeles. Terkait dengan kedua pertandingan tersebut, kami akan menyiarkan langsung ya untuk Anda yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Mace, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Di hari ini 21 Juni 2026, tidak hanya kita peringati sebagai Hari Musik Sedunia, di hari ini juga merupakan Hari Ayah Sedunia. Momen ini menjadi kesempatan ya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada sosok ayah. Pendengar, perlu diingat tanggal peringatan Hari Ayah Sedunia ini berubah-ubah setiap tahunnya, setiap hari Minggu pekan ketiga bulan Juni. Nah, untuk waktu perayaan Hari Ayah Sedunia diperingati setiap hari Minggu ketiga bulan Juni, dan pada tahun 2026 ini perayaan tersebut jatuh pada hari Minggu 21 Juni 2026. Peringatan ini dirayakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, Meksiko, Prancis, dan Afrika Selatan. Meski begitu, beberapa negara memiliki tanggal peringatan yang berbeda sesuai tradisi dan sejarah masing-masing. Pendengar, penetapan bulan Juni sebagai waktu peringatan Hari Ayah Sedunia berkaitan dengan kelahiran ayah Sonora Smartdot, meski sempat mengalami beberapa perubahan jadwal pada masa awal penyelenggaraannya. Tradisi memperingati Hari Ayah pada Minggu ketiga Juni akhirnya menjadi standar yang digunakan oleh banyak negara hingga saat ini.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

10 menit berlalu ya dari pukul 23 malam hari ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Harus saya akhiri kebersamaan kita dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan ya sepanjang tugas dari pukul 18 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan transformasi pendidikan melalui sejumlah program prioritas pemerintah membuat sekolah di wilayah 3T khususnya Kabupaten Nias Utara menjadi lebih layak, bahkan murid menjadi melek digital. Dampak program-program tersebut terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau pelaksanaan MBG, pemanfaatan interface flat panel, serta progres revitalisasi sekolah di SMP Negeri 1 Sitolu Ori dan SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Yang mengatakan berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik setiap harinya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Tito Karnavian menegaskan bahwa lokasi yang didatangi menjadi simbol dimulainya program renovasi atau bedah rumah dalam skala besar di tanah Papua. Program perumahan rakyat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, mengatakan Teheran bertekad memantau secara cermat pelaksanaan komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tentang pengakhiran perang. Bakei menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk meninjau kemajuan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam penandatanganan MOU kemarin. Ia menekankan perundingan menuju kesepakatan akhir hanya dapat dimulai setelah beberapa komitmen secara spesifik telah terpenuhi. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Brazil, Vinicius Junior, memuji strategi dari sang pelatih Carlo Ancelotti yang mampu memberikan instruksi untuk mengubah gaya bermainnya. Vinicius menjadi aktor utama berkat satu gol dan satu assist dalam kemenangan Brazil atas Haiti pada lanjutan Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemain ini juga telah meraih dua penghargaan pemain terbaik di dua pertandingan yang telah dilakoni oleh tim Samba.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam per 3 RRI. Pendengar, kita akan nantikan detik-detik jelang pertandingan babak putaran kedua Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita coba untuk flashback sejenak ini untuk mengingat penampilan Jepang yang berhasil memulangkan Tunisia. Setidaknya sekarang sudah ada 3 negara yang harus packing-packing koper ya untuk pulang. Tunisia di antaranya, karena Jepang menang 4-0, menang besar ya, dalam grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko hari ini atau pagi tadi. 4 gol Jepang dicetak oleh Deci Kamada menit ke-4, Ayase Ueda menit ke-31 dan 83, lalu Junya itu pada menit ke-69. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Jepang, salah satu negara perwakilan Asia. Kalau di sosial media disebutnya King Asia. Dalam persaingan menuju babak lolos ke babak 32 besar. Sementara bagi Tunisia, hasil ini mengakhiri harapan mereka setelah menelan 2 kekalahan beruntun di fase penyisihan grup. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, saya selalu
0: Pak. Waduh, ini udah siap belum nih nonton Piala Dunia nih? Kayaknya baru bangun tidur nih Bung Ari.
1: Oh enggak.
0: Sudah
1: siap-siap nonton Spanyol sebentar lagi ya.
0: Siap. Tapi kita bahas dulu nih soal Jepang kemarin ya, perkasa ya. Banget ya. Poinnya penuh ya. Lalu kemudian kemarin sempat seri. Tapi seri pun ya. Itu lawannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Belanda ya kalau enggak salah ya.
1: Belanda.
0: Itu menahan salah satu kandidat juara lah gitu ya.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Luar biasa. Nah, gimana nih dari pandangan Bung Ari DP soal penampilan Belanda, salah satu perwakilan dari negara Asia, King Asia kalau netizen bilangnya.
1: Iya, kalau Jepang dikatakan King Asia, kalau Indonesia King Indo ya. Jadi, King Indo nggak lolos itu.
0: Gini, padahal Indonesia pernah ngalahin Jepang loh.
1: Iya itu. Tapi gini, secara permainan memang Jepang levelnya sudah berada di tingkatan yang top ya, saya kira ya, karena setelah pertandingan pertama Brasil menahan Belanda dengan skor 2-2, kemudian tadi juga menghadapi tim Afrika, bisa menang dengan skor 4-0. Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Meskipun ada beberapa pemain pengalaman yang harus mimpi ya, tapi Jepang seperti tidak kekurangan kekuatan. Menurut saya sih catatan 2 pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non-teknis. Dalam arti begini, Jepang memiliki analisis yang kuat, tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut gitu. Cara-cara teknik dan lain-lainnya, saya kira para pemain Jepang selain levelnya sudah tingkat internasional ya, Eropa dan lainnya, tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak gol sundulan kah atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini yang Jepang sangat cermat sekali ya, karena kita tahu pertandingan di Piala Dunia ini kan sangat kompetitif ya, jadi sedikit kecil kesalahan atau kecermatan dalam memanfaatkan peluang itu akan berbuah hasil yang maksimal, dan kita lihat ya memang Jepang mampu membuktikan gitu setidaknya di dua pertandingan awal melawan Belanda, kemudian menghadapi tadi melawan Tunisia ya.
0: Okay.
1: Tunisia juga di pertandingan sebelumnya sudah di hat sama Serbia gitu.
0: Iya, tapi skor ini saya coba menyoroti skor 4-0, itu kan sebagai penanda ketajaman di depan. Sementara melawan raksasa seperti Belanda di imbang seri, artinya kedalaman ketebalan bertahan Jepang. Ini sepertinya tim negara yang komplit gitu ya Jepang. Menyerangnya tajam, defense-nya oke, bahkan 4-0 clean sheet walaupun lawannya Tunisia sih, tapi tetap saja clean sheet gitu, Bung Ari.
1: Iya, saya kira modal kondisi ini sangat bagus ya buat Jepang, karena setidaknya mereka membuktikan kalau pertahanan mereka juga bagus gitu. Karena kita tahu Tunisia juga berusaha bangkit setelah kekalahan besar melawan Swedia, kemudian di tengah jalan setelah dulu langsung pelatihnya diganti, Sabri Moji diganti dengan Daniel Evans gitu ya, dan ternyata memang belum bisa bangkit. Tapi setidaknya Jepang itu memperlihatkan kalau Tunisia punya potensi untuk mengembangkan serangan dan lain, tapi Jepang bisa membuktikan kalau mereka pertahanan juga rapat. Kalau dari skor ya, dari skor Jepang sudah mencetak 6 gol dan baru kebobolan 2 gol dari pertandingan melawan Belanda. Ini juga kita ya secara garis besar sudah oke gitu untuk pertandingan.
0: Dan yang menjadi catatan itu bahwa di Belanda lawan yang menjadi catatan itu bahwa lawan Belanda seraksasa Belanda ketinggalan sejenak, tapi mentalitasnya juga ini menarik ini Bung Ari untuk disoroti. Mentalitas samurai biru ini luar biasa samurai, ini walaupun ketinggalan di samain lagi, ketinggalan lagi bisa main lagi gitu Bung Ari.
1: Iya, ini memang ya kita seperti saya bilang tadi, kalau ini memperlihatkan Jepang punya kemampuan yang kompleks ya, dari sisi teknis, kemudian non-teknis, kemudian para pemainnya juga sudah paham bagaimana menghadapi situasi ketegangan, kemudian saingannya ketat di lapangan, dan segala macam hal peraturan baru di FIFA, mereka sangat sangat paham, memahami itu semua. Jadi ya hasilnya kita lihat Jepang bisa memetik 4 poin sejauh ini, sama dengan yang dimiliki oleh Belanda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kita lihat aja nanti di pekan ketiga, nanti kita akan mulai tahu nih benar-benar jadi
0: ekor atau enggak gitu. Pertandingan ketiga itu lawan siapa ya Jepang tuh? Ketemu siapa?
1: Swedia kan, lawan Swedia pertandingan ketiga.
0: Lawan Swedia, oh iya.
1: Iya, lawan Swedia. Di grup F kan, di grup F itu ada
0: ada Jepang, Tunisia, Belanda dan Tunisia. Ya, ya betul, Tunisia. Ini apa namanya? Kenapa harus menunggu ketiga lawan Swedia ini? Menunggu karena sama-sama kuat juga ya, atau gimana?
1: Ya, setidaknya kita bisa melihat bagaimana nanti konsistensi dari Jepang ini ya, baik dari sisi teknis maupun dari non teknis, ini yang kita hormati juga, karena setidaknya dari penyisian klub ini kita akan tahu di mana yang kira-kira bisa konsisten dalam tiga pertandingan atau setidaknya kalau Jepang ini sudah melawan Belanda mereka bisa menang 2-2, kemudian menghadapi Tunisia bisa menang 4-0, dan nanti kita lihat lagi bagaimana melawan Swedia, ini akan bisa memberi gambar. Tapi setidaknya Jepang sudah ini ya, Piala Dunia ini nanti ada lolos 32 besar ya, jadi setidaknya peluangnya sangat besar untuk lolos ke knockout.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima, ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat malam Pak Hartong.
2: Selamat malam Bung Fajar.
0: Silakan Pak Hartong, ke Bung Ari.
2: Selamat malam Bung Ari.
1: Ya, selamat malam Pak.
2: Saya ya, kalau Jepang itu saya yang paling terasa mirisnya kita kenapa sih satu grup sama Jepang, sama Australia, sama Arab Saudi. Jadi yang paling mirisnya itu, jadi kita disamakan. Tadi saya bilang waktu pagi ini skornya akan sama dengan Indonesia 4-0 kiranya ya. Saya juga bilang di RRI tadi pagi. Jadi saya menggarisbawahi ke dia ketemu Swedia itu 2018 juga satu grup sama Jerman juga. Dia ketemu Swedia itu skornya 2-2. Kita tengok skor 2026 skornya berapa kan gitu. Sekarang dia ketemu sama Victor Gyökeres, Alexander Isa, Yasin. Sanggup ke dia menahan manusia bertiga Swedia itu kan?
0: Oke.
2: Iya, itu saja Bung Fajar.
0: Baik, terima kasih Pak Tong. Iya, Swedia gimana nih? Kalau melawan Swedia Jepang ini, Bung Ari?
1: Iya, kalau kita lihat Swedia, kita lihat dulu produktivitasnya lumayan ya. Dia juga mencetak 6 gol di situ karena pertandingan pertama bisa menang 5-1 atas Indonesia. Kemudian, tapi sayangnya mereka juga kalah 1-5 dari Belanda tadi. Dan makanya ini kita bisa lihat dari Jepang bisa memanfaatkan apa, bisa mengeksploitasi dari sisi apa dari kemampuan Swedia ini di antara dua hasil tadi. Saya pasti Hajime Moriyasu pasti nanti pelatih Jepang sudah punya taktik tersendiri untuk menghadapi Swedia ini seperti apa nanti. Saya yakin ini Jepang kalau saya mau bisa pulih optimis gitu ya.
0: Iya.
1: Jepang setidaknya bisa memotivasi imbang, bahkan bisa menang tipis mungkin.
0: Melawan Swedia ini bisa imbang atau menang tipis. Tapi tidak akan berpengaruh banyak. Jepang sudah dipastikan lolos ya, walaupun seri ya dengan Belanda.
1: Iya, saya kira Jepang dan Belanda memang sudah lolos ya, karena.
0: Iya, artinya gini, bisa jadi kalau memang Belanda dan Jepang sudah dipastikan lolos di putaran ini dalam babak penyisian ini, otomatis apakah memang akan menyimpan sebagian kekuatannya Jepang untuk bisa recharge powernya lah untuk pertandingan selanjutnya ketika Jepang melawan Swedia, sehingga apa yang nanti disajikan Jepang melawan Swedia itu mungkin saja bukan the real Jepang yang kita ekspektasikan gitu, Bung Ari.
1: Saya kira Jepang tidak punya mentalitas seperti itu.
0: Tahu gitu ya?
1: Pasti akan memakai taktik dan menyimpan pemain utama. Tapi saya kira Jepang juga tidak akan senaif itu ya. Karena memang bisa lihat di kualifikasi lalu. Ketika Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran ke Amerika Serikat gitu ya. Mereka masih membantai Indonesia juga 6-0 di setahun yang lalu. Kemudian juga masih menang terus di lawan Australia juga dibantai juga. Itu yang kalau Jepang ini memang bukan tim yang dia akan selalu punya mentalitas untuk memetik hasil maksimal gitu.
0: Iya,
1: di 32 besar kan untuk peringkat lolos antara peringkat ketika terbaik atau runner up atau itu kan beda nanti bagaimana pairing-pairingnya untuk pertandingan di 32 besar.
0: Iya. Walaupun kita tahu bahwa Jepang itu dalam Piala Dunia 2002 di Qatar pun juga mengalahkan beberapa tim-tim raksasa ya. Penampilannya juga tidak buruk-buruk banget juga. Tapi ini mungkin ekspektasi saya yang ketinggian bahwa berharap bahwa Jepang bisa melaju ke babak mungkin bisa ke 16 besar atau bahkan lebih dari itu gitu dengan komposisi tim atau materi pemain yang sekarang dengan di bawah pelatih yang sekarang ini, Bung Ari.
1: Iya, kita tahu satu hal yang pasti ya, Jepang ini tidak berganti pelatih sejak 2018 atau 2017. Dan Jimmy Marias ini sudah sangat lama sekali menangani timnas Jepang. Jadi saya kira bagaimana filosofinya, kemudian transformasi pemain ke generasi pemain itu dia selalu mengawal itu. Dan dia sangat paham sekali dengan kekuatan timnya. Ini yang bagaimana dia bisa mengeksploitasi habis-habisan bagaimana kekuatan pemain A, B, C, D, dia tahu betul-betul dengan seperti apa, karena dia sudah lama di timnas Jepang itu. Ini memperlihatkan bagaimana ini dari ajang pembuktian dia yang sangat bagus ya, saya kira ya, untuk membuktikan bagaimana ketika sejak 2018 menjadi pelatih timnas Jepang. Dan ya, kita tunggu aja bagaimana Jepang bertahan di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, ini kan mumpung sesaat lagi akan bertanding antara Spanyol melawan Arab Saudi. Nah, ini gimana nih analisis sedikit aja sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol sama narasumber lainnya.
1: Iya. Saya kira Spanyol tidak ada pilihan lain ya kecuali untuk harus mengejar kemenangan, karena dia pertandingan pertama hasilnya tidak oke gitu. Jadi saya kira hasil imbang mereka itu satu akan memberi beban ya. Pasti para pemain Lamine Yamal dan lain-lainnya pasti akan merasa terbebani ini dengan hasil yang itu. Tapi saya kira juga untuk tim sekelas Brasil, seburuk apapun di pertandingan pertama, mereka pasti akan memperlihatkan mentalitas sebagai tim yang pernah juara meskipun para pemain sudah beda. Tapi mentalitas dan tradisi kemenangan di Piala Dunia itu Spanyol punya itu. Jadi saya kira untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi nanti, saya kira Spanyol bisa memetik kemenangan ya.
0: Meskipun
1: beban yang ditanggung oleh mereka gitu. Karena kita tahu Pep Guardiola itu main 0-0 lawan Spanyol ini seperti apa ini. Kita tunggu aja kebangkitan Spanyol seperti apa.
0: Karena kabarnya kemarin tuh dengar-dengar Lamine Yamal nggak fit, masih belum fit 100%. Sekarang ini katanya sudah fit bintangnya, katanya sih gitu. Yeah. Tapi kita nggak tahu nih ya, kita akan lihat aja nanti. Oh ya, terakhir nih, ini intermezzo aja. Saya hampir sering kali menanyakan pertanyaan ini kepada beberapa penggemar sepak bola ataupun kepada teman-teman yang lainnya tentang kontroversial yang banyak banget yang dibahas di sosial media, utamanya soal break water break ini. Tanggapannya gimana Bung Ari? Ya. Karena kabarnya juga mempengaruhi tempo, menghilangkan tempo yang tadinya mungkin sudah menyerang, temponya sudah bagus, tapi kemudian harus break dan akhirnya memulai lagi dari awal begitu Bung. Bung Ari.
1: Iya, ya kita tahu interesting break ini memang bagi para penggemar sepak bola yang dia penggemar tradisional ya akan semakin terganggu dengan hal tersebut. Kita kenal dengan aturan water break ya. Water break itu baru bisa diterapkan ketika cuacanya memang sangat-sangat panas sekali. Tapi sekali lagi, ini pesta Piala Dunia ini berlangsung di Amerika. Dan kita tahu segala hal, ada NBA, ada NFL, dan lain-lainnya itu, kalau ada baseball dan lain-lainnya itu, pasti ada jeda untuk iklan.
0: Itu sama, dia.
1: Ini yang harus kita pahami gitu. Ya,
0: nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah memang ini diperuntukkan bagi kesehatan para atlet, para pesepak bola, atau hanya sekedar mengeksploitasi event akbar seperti Piala Dunia ini untuk porsi-porsi iklan begitu? Kan menjadi pertanyaannya itu akhirnya.
1: Iya, jadi saya kira memang ya kebetulan FIFA juga punya aturan water break gitu, dan itu bisa dieksploitasi habis-habisan oleh penyelenggara lokal dalam
0: hal ini. Tapi dari oke, saya pertajam lagi pertanyaan saya. Dari pandangan Bung Ari DP sebagai pengamat bola, ini mempengaruhi tempo permainan bagi kedua belah tim tidak? Menurut dari pengamatan Bung Ari?
1: Ya pastinya kalau saya pribadi mengatakan ini akan mengganggu penonton ya, pertama karena sudah sedang laskar penonton harus begitu, dan ini juga pasti akan mempengaruhi tempo permainan pasti, pasti pelatih akan pasti, kemudian semua akan terdampak oleh itu. Tapi ya sekali lagi kita sebagai penggemar sepak bola, pemain, pelatih, dan harus terkompromi karena memang ini dalam dunia ini kan bisnis gitu, dan namanya bisnis ya tidak mau apa lagi.
0: Enggak, karena kemarin itu kan banyak banget nih tim-tim besar yang hasilnya imbang seri 0-0. Katanya seperti itu, dan juga beberapa catatan dari jurnalis yang ada meliput di sana itu memang cuaca ekstrim, tapi hanya sebagian daerah seperti di Meksiko dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa stadion yang indoor yang dari segi cuaca untuk hydration break gitu, break dehidrasi itu nggak perlu sebenarnya gitu.
1: Iya, itulah setelah dunia karena bisnis ya, karena tentang uang atau
0: gitu ya. Oke, baik. Hai Bung Ari, makasih. Selamat pagi. Malam, aduh. Selamat olahraga, Bung Ari.
1: Salam olahraga.
0: Waduh, ya ini menarik ya. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber lainnya ya tentang hal ini, karena banyak ternyata ada juga artikel ataupun tulisan dari beberapa jurnalis olahraga ya yang menyoroti soal hal ini juga. Baik, kita harus jeda sejenak dan juga menghadirkan informasi feature menuju Baitullah. 40 hari menjadi tamu Allah menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di Tanah Suci. Berikut feature haji menuju Baitullah disampaikan reporter Noni Octavia RRI Manado.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
4: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan waktu di Arafah, makanannya enggak putus-putus Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
4: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran. Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah Kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
6: Alhamdulillah, puji syukur. Yang jelas bersyukur, senang karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia terutama Sulawesi Utara karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
4: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Astawati Mustam, jemaah asal Bolaang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
7: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar? Pelayanan bagaimana?
8: Alhamdulillah, semuanya bagus.
7: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, so menjandang haji aja. Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
8: Semua doakan dan

0: namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Khalid masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi. Bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tenbakti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajami, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Yamin Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Yamin Yamal di bayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajami menjatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Oyarzabal. Masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
0: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22, Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya. Dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini. Yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi. Masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 14 tadi ini. Sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
0: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bu, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
0: barisan ya,
1: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
0: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
0: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
1: Ya bisa jadi, juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting. Walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
0: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
1: Iya,
0: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanya Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
0: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal, namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, melebar ke sisi kiri ada Laporte. Di situ sudah melewati garis tengah lapangan Laporte. Balik umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella, namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Balik lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola, belakang dia Kubarsi. Geser lagi Pedro Porro, kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
2: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Aldrika namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sedotkan lagi ke depan cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, untuk ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Correa, Kotorkan lagi tempat terlepas penguasaan kepercayaan, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang ke penjagaan Muhammad Al-Wais. Kotorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Edo Poro. Sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oriol Zabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan, kembali patah lagi. Pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, lebar ke sektor sebelah kiri. Bilal Motet juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Kombakhti, langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Berikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kirim menguasai bola, sodorkan saya kepada nomor punggung 22 tadi. Bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjaga sama dia nomor punggung 24, terbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di tingkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan. Ada Pedro Poro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena. Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Poro, lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Poro, Poro bersama tadi masuk ke menggunakan umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sodorkan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi, sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan, masih diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sudah Alex Baena, sudah kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriol Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oriol Zabal. Maka pas waktu satu kesalahan, tembak cadangan. Oriol Zabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Muhammad Al-Wais tadi, dan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriol Zabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba mengusung, patah lagi, ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan, berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan, Lamine Yamal berputar sedikit ya, lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi, datang kesalahan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat, namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan, ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan, oh tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriozabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Oriozabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Barsi sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri melipir Pedri, sodokan pada Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, melewati satu pemain. Dani Olmo, kita lagi pemain dari Lamine Yamal, melewati ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Dan kepada Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan ada Pedri, melebar ke sisi kanan, datang ke sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke belakang penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea. Mundur ke belakang lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oriozabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Kubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi, bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, melebar ke tadi kepada Motep, kembalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke situ sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kiri Spanyol, memperlukan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggirik melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan, gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri, sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang. Rodri, masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan.

gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi, memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriyazabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oriyazabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi, bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al Dausari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya, dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Coba mungkin barengan tendangan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Di mana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi kepada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan. Sayang sekali umpan tarik tadi, bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga. Coba bangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan, Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri, di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro, namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, menjadi Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah.

0: berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi pada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan. Ada lagi pada Ronaldo Korea, kirimkan bola ke depan. Namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusut tanah, kirimkan bola ke depan. Daerah Kokun nanti dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga. Namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamin Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, bola disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi ke depan oleh Rodri. Terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami natap ke depan, pendek saja kerjasama dia. Ada pada Nasir, mundur ke belakang, pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur ke belakang pada Ali. Ali kepada Muhammad Al-Waiz, penjaga gawang. Mundur ke belakang. Muhammad Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya. Namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi. Berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal Spanyol mungkin menguasai bola, kirim kepada Alex Baena kali sektor sebelah kiri. Dia coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Oyarzabal untuk tengah, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Dengan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan bersama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
2: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan di babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pengganti saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, kabar?
3: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
2: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Luis Fuente, apa akan menambah akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri tidak setidaknya satu gol.
4: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus top back kan enggak mungkin.
5: Ini resultado, la actitud, la velocidad.
4: Ya, ini apa? Ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1, skornya masih 1-1 sehingga sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: kosong juga nih, Abang Taufan.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak sampai starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saya dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi, 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu, tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Keverde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tayo Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Portugal kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Sabal ini nggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyarzabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa.

0: wakil negaranya di ajang bergengsi, di paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Pak Tony, saya harus pamit. Pendengar Pro3, saya harus pamit. Bung Sabil, silahkan, saya serahkan
1: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar. Dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 dari dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya main Spanyol. Di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22 dan juga dia menguasai bola. Ada Rodri, mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte di kanan tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kiri, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte yang tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo. Ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapa akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ada Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola di tengah lagi, kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung ke dalam kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid. Hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, disambut. Ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, Kukurea, lepas ke tangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini, Maku Korea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadi ya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi karena berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, mencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, balikan lagi pada Rodi, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat tendangan, dapat lagi ke depan, menjauh di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Owais menatap ke depan, kontrol bola, sejedak langkah langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan, cari kawannya. Jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri, ini menguasai bola, berikan pada Kukurea. melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada masuknya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi, kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola, bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi, Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan, belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek ke wajah kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, kodok ke Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba lakukan, Kukurea datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lawan Pedri lagi, tapi sekarang kalau tidak jadi belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Kukurea, oh terlepas gini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena, oh mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14 Laporte, menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang ke sama 1-2 dengan Baena, kembali ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi, ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo, pada Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi kepada belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi menatap ke depan, Kubarsi masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol, ada Salim kapten sebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang. Unai Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk. Nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Ya, dan juga nomor punggung, ya, Peres Albita keluar dan menghantikan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo. Sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan pakai lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
3: Merino,
1: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara, sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi lepaskan, oh, mundur sedikit ke belakang tadi. Bagaimana main Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Komo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
4: Ya, betul. Bung Indra, pertandingan sudah memasuki menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Kukurea. Kukurea pendek saja. Kukurea langsung dalam Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, lebar ke sektor tengah kanan ada Salim situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola. Lebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kebebasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajumi. Pemain nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Pemain nomor 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke 68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
2: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
4: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Lebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dawsari, coba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membuat serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dawsari, lebar ada Salim Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Al-Tom Bakti, lebar dia ada Motep ke Salim, kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan, Rodri, main nomor punggung 16, dapat dengan Alsama tadi. Belakang lagi ke Preporo, lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Deco Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Deco Williams, pemain berambut gimbal nomor punggung 17. Ke belakang dia jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, pemain nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, pemain nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Deco Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Ke kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi, melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella, pemain nomor 24. Umpan 1-2 dengan Deco Williams, terjatuh Deco Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, pemain nomor 23 kerjasama dia, masih pemain nomor 23 Mkano yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Deco Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, lebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Umpan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri, ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Neco Williams. Terjatuh Neco Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Menor 8 tadi, Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasser Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Neco Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad, kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26,

0: Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini. Di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al Dawsari Al Hamdani ya, ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, nomor 14, Pau Kubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Mencoba memancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, menor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti, Matep, kembali lagi ke belakang ada Alton Bakhti, pemain nomor punggung 5, masih mencari rekannya. Ke belakang sang jaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan. Masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi. Terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Terjatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil. Namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan, masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol. Masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano, masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi coba mengurung

0: ada Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Cano, alirkan kembali kepada Saud. Masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi, cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Hasyel Aldousari. Lebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan. Bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamid kini menguasai bola, lemparan ke dalam. Di sisi kiri Saud sudah dilakukan kepada Cano, balikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi, namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan, namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri, bagaimana Cano tadi. Dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya. Bola berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Cano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi, bagaimana Cano yang kepalanya, sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin, juga berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian, atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al-Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan bahwa Mohamed Cano harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap, namun Cano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Aldousari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya melebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah gagal kejar dengan Kororo, kirimkan umpan, gol! Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Kororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan ini melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres sudah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR ya. Terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Giorgios Donis pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa gitu melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas jauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Giorgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
2: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka yang tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola, namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodokan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol, ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim, juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalo tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol di detik-detik akhir babak yang kedua ini. Sodorkan serbuan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
3: Kalau spaghetti Lafonte.
0: Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi mainin kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi, tenang-tenang, masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola. Lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum ciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams untuk bersiap diberikan. Kemudian kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih mainkan tenang saja, menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri. Mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga, bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau bekerja sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga mempunyai 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur main dari Arab Saudi. Mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliukkan peluit panjangnya. Rafael Klos dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0. Skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan. Ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola, namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid. Mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos, artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada 1 poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya untuk empat timnya ya. Dan Bung Taufin, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam orang Rabung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
5: Sebenarnya saya menjaguin ini, siapa namanya?
4: Arab Saudi.
5: Lawannya seperti Irak. Apa?
4: Arab Saudi. Iya, ya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
5: Ya. Ya. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
4: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Arwi ya. Baik, Mas Arwi.
5: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih, golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. Itu. Gitu.
4: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Ya. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Saya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
6: Salam olahraga pagi.
4: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
6: Menangnya kalau secara matematisnya memang sepertinya agak matang anu ya. Persiapannya dibanding waktunya Arab Saudi, karena mungkin waktunya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas ya, di atas Arab Saudi. Jadi mungkin memang artinya malam ini Emirat Arab Dirha ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, iya, Pak Jupri. Terima kasih banyak, Pak Jupri. Salam olahraga.
6: Terima kasih.
4: Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Neman.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Fadil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Neman tanggapannya ya. termasuk yang senang atau sedih nih?
7: Semangat Bang Fadil. Kayaknya sangat jauh Bang Fadil. Ini apa namanya Spanyol dengan Afrodi nih. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa Brazil ataupun yang lainnya Bang Fadil gitu.
4: Ya, ya.
7: Bisa ketemu lawannya saya imbang itu Mustabil.
4: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
7: Kan sudah menjagokan Spanyol Mustabil.
4: Oke. Okay.
7: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0
4: Mustabil. Nah, kalau begitu selamat kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
7: Oh, coba bangun sama kita
4: Mustabil. Baik, terima kasih Pak Leman.
7: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
8: Dini hari Bung Sabil.
4: Iya.
8: Duh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu kosong-kosong ya.
4: Iya.
8: Iya.
4: Tahan.
8: Iya. Kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan lagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
4: Baik, Bu Indra. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
1: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
4: Iya.
1: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Nah, di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
4: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
1: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
4: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
1: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani ya. Sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
4: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Chris Dayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: langsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas, ya. Karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya.
1: Saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain yaitu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah ya, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu lah, mengganggu buat ya, para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi ya, baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi ya, keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih kan. Terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah,
1: juga
0: artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang menurut ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini, gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudy, artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh, jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah, itu permainan juga melelahkan juga.
0: Okay.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah, saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika, tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah, mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah, ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Yeah. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Bung.
1: Oke, Bung Lebi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada pengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: ya,
1: lebih pada mereka bagaimana juga, ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah, saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay, tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga
0: yeah,
1: gitu yeah, dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah, tim B melihat bahwa sulit untuk bisa apa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada yeah, akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar okay, dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah setelah terjadi yeah, hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada. Tidak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil
0: yeah,
1: melawan Haiti kemarin juga mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain, tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal apa psikologis buat pemain, artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana yeah, pelatih untuk memacut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi
0: yeah,
1: memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya, ya, memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break mungkin ya, di Asia ada kemungkinan ya, Bung ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
0: pertajam
1: lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakil sudah jelas tidak puas, kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasanya terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
0: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi, soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jufri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal.
0: Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran, dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti di Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia dia harus dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang kayak gimana ya, agak miris sekali. Seharusnya kita tidak membahas itu ya, ya. Kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya.
1: Okay.
0: Ya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya bagaimana nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
1: Selamat dini hari Pak.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Iya, iya, iya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu ya, Sehiyar Muhanlu. Sekarang Sehiyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 asis. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang
0: siapa anda melihatnya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal dua pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga. Tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Keepers, lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Tielemans dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans. Dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain yang pemain baru dimainin. Dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal. Iya,
1: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi

0: sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing striker murni yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakannya cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
1: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
0: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang
1: Raskin.
0: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
1: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
0: Iya.
1: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
0: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya. Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Indonesia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi masih akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50-50 tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
1: Ya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
0: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling apa ya, paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika berudah besar dengan lebih ringan.
1: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki iya, bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main, 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di 2 pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head to head, karena yang dilihat head to head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata 2 pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
0: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kadang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
1: Yeah.
0: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Idrissen Brick aja ada kontroversi juga. Gitu. Yang kan sebagai ini hanya kontrol apa? Ini hanya menguntungkan komersial aja, aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan Idrissen Brick ini dengan untuk riset strategi ulang. Gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu, termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu, dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan dengan menutup mulut ya.
1: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off, dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil.
4: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Bjorn Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bjorn Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza, langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers namun mampu dipatahkan saja tadi. Serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Miesel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini. Masih Torsat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoi tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosart yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosart. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosart kembali. Masih Tosart mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Kuipers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosart menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoi. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku. Tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana. Namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers. Ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin. Kembalikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir. Umpan crossing, melambung bola. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran.
0: Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba membangun serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola kembali. Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
5: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku, tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan, hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Hussein Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang arahkan ke kotak penalti, melengkung. Kali ini satu pemain Iran, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Misele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esnu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
0: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Mehdi Taremi satu di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran tadi shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah. Dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13 mereka melakukan serangan balik, mereka tendangan kanan ini tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
5: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyesor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tanda Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya. Kali ini diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan. Tillmans dorong ke depan, Romelu Lukaku tadi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Tayrami, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya. Dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini. Coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi, sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tillmans. Masih Tillmans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikeper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat. Masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran. Geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain De Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2 baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Ravan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain Belgia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir, bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker, umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Tosat coba merangsek ke tengah, bermain 1-2 Romelu Lukaku, di potong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh, yang mampu menyundul ataupun dengan back passnya tadi ke belakang, hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi, terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran, berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoi di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir, back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel, dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne, siapa yang tuju Kevin, ke kanan lagi kali ini kepada Menir, masih terus mengiring bola kali ini Menir, coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil, justru kali ini Ngoi mampu melewati satu pemain dari Iran, umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini ada De Kuproy, masih kali ini ke tengah lagi, alirkan lagi masih ke tengah, masih ada Menir, coba bermain-main terus Belgia, umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku, coba di heading tadi, tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir meminimalisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salamaker, masih Salamaker bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh, tidak ada bola fair play kali ini. Tielemans dari sebelah kanan cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran, kalah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoy, alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ya ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne, masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tielemans, masuk kotak yang lebih nanti tengah kaki kanan, masih ditepis dengan baik tadi oleh Behran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tielemans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya, kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Behran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Behran Van kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 ya ini Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang, biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya, gol kuri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya, lumayan keren banget ini.
0: Iya, yang pasti kan sepertinya ya ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
5: sedikit ya namanya.
0: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri, naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia akan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
5: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya? Offside, ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi meskipun offside tapi tipis nampaknya, ya.
0: Betul. Bung.
5: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul, ya.
0: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi. Walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offside jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
5: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kaliza deh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak sekali satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
4: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza, masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan, ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
0: Ya, dengan melihat ball position 72-28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens, ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya sebenarnya, tapi dimainin di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ. Walaupun memang Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus, meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka, termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Goy juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
4: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Siap-siap Maxim the Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Ngoy masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy, pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Trossard, pendek saja kepada Nikola Raskin, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel, ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne, terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran, maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir, pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy, ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne, kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Trossard
6: Masih Tosat menguasai bola ke depan kepada Yuri Telman. Kirimkan umpan closing, sudulan langsung. Oh, hampir saja, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Telemans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola. Terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola. Namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne. Namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kiper kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Muller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya. Thomas Muller terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan. Ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi, hampir saja. Tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia, kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
5: Memasuki menit ke-42, di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy. Dan ini terjang oleh satu pemain, Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini, serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuipers umpan kena power penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Tosar bermain satu bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia umpan cam ke dalam kotak penalti. Solo kali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Kuipers, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang, Tielemans masih, Belgia kali ini, Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini, 1-2 Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih eser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne, dalam kotak penalti kali Tosat kepada Raskin. Oh, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tielemans, masih melakukan segitiga tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada Kevin De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini, sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh, bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tielemans, umpan dari Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi. Namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetapi mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih

0: tapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran. Kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Oshad nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini, Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti, terus menggempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini, bahkan bermain satu, Atilmans, tapi diambil oleh Taremi lagi. Kali ini pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi, coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Cooper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia, Tielemans dari sebelah kiri arahkan lagi kepada The Cooper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Selemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Cooper, dibuang saja tadi oleh kali

0: Zadeh tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
2: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi memang lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di bawah pertama, credit point plus mungkin kepada pelindung pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 man, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touchbacknya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Andreza plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78%, berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran, dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi credit point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi 3 pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi, walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
1: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
2: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di
3: Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka, mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas di depan mereka cukup bagus ya, lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salamaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salamaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya, di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakini dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Moy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai fullback.
1: Kanan dia tadi ya.
3: Seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan, dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
1: Baik, Bung Hestu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Hestu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaiki lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
4: Erin Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang Bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau Bakhtiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat dan sekitarnya.
5: Iya, Pak. pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Jahan Bahsa. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua. Kali ini Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Moy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Moy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti. Kali ini masih ada Tosard, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjengal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade, lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk. Sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbah membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hadani digantikan oleh Ali Reza Jahanbakhsh, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diberbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbakhsh ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan, walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbakhsh kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini, masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini, baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Backpass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran, sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker, masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti, bermain satu dah, Tielemans, oh balikan lagi backpass tadi, kepada De Pure, kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang, berhenti di situ, sebelah kanan lagi masih De Kuyper, dorong lagi kali ini kepada pemain lainnya, Thomas Unol tadi, sayang sekali, Trossard maksudnya tadi, lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Rafa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Rafan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbak tadi. Masih Ali Reza Jahanbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja, lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Rafan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard lebar ke sisi sebelah kiri, ada Youri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nikola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki
3: para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbax. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoy, kepada Thomas Munir, kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoy, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoy. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja. Tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nicola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Vanaken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Creepers. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Panaken nampaknya. Masih Hans Panaken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gelut, masih ditendang oleh Maxim the Colors. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin the Keepers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan, ada Leandro Trossard kepada Vanaken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang. Kirimkan umpan, umpan closing. Oh, terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun bola tadi bergulir cukup cepat, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
4: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia, yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbal. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, melakukan penalti. Masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran, coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard. Masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio. Masih dalam kotak penalti, ke kiri di shoot ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Panaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Panaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Panaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lali dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos tapi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois, setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Panaken tadi, Tielemans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tielemans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak memenuhi sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum memenuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 ya ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini pemain Iran. Dan dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Safi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh. Justru kali ini tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain kali ini dengan kaki kanannya, menggunakan sepatu berwarna pink Rezain kali ini. masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu. Sudah ditiupkan peluit oleh wasit, kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi, hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luko Bakio, umpan lagi ke tengah, Noy lagi dari belakang, bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Noy, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit Dario Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
5: Iya, yang pasti dari bawah pertama tadi sebenarnya Ngoy ini sangat rajin untuk berdesangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang, tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meri Taremi orang terakhir ya, yang dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
4: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia, kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoy sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola, kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back lini tengah ini. Coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan, yang dimaksud adalah Thibaut Courtois, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani, terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kembali, Coba lagi Iran membangun serangan. Pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya. Tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 nih skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya. Nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sudah mendengar saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
5: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus dikartumnya karena Medi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka ada defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit loss concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan TAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena TAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false nine mereka. Siapakah yang di depan false nine, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Nisel, tendang bola jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Zahanbakh tadi, pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan sudah mendengar saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini sudah mendengar Wiran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh keepers yang mengirimkan langsung kepada Sibo Kortoa, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari keepers kali ini, menyisir sisi sebelah kiri, hendakkan bola ke depan kepada Leandro Tosat, hendakkan bola lagi ke tengah kepada Hans Panaken, belakang kepada Brandon Michel, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Telemans, hendakkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, keepers, tengah kepada Yuri Telemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, hendakkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, hendakkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasa bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran, ada Kodos tadi, hendakkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Panaken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tillman, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Panaken, kembalikan kepada Arthur Teate, hendakkan lagi ke tengah kepada Brandon Michel, sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau, terjatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain, pemain nomor punggung 20 Sahriar Moga Hondu tarik keluar, dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain, melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezatollahi kepada Ali Reza Zahanbah, masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi, masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brandon Nissel di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Nissel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, alirkan bola ke depan kepada Mohamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Taman Godos tadi, maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razek, kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran, tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezatollahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan, Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bakiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Tielemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
4: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi, Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang terbuat adalah ke Bakiau, masih ke Bakiau, menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10.

Timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi. Coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Vaneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Vaneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezra Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezra Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Vaneken dari tengah Belgia kali ini, arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat, mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia, masih coba diumpan ke kanan, melihat kotak penalti, masih antar ke kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gebuur, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gebuur tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran, sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani, dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai bek tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran, dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pemati dari Rudi Garcia ini Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran, dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti, bermain 1-2 setelah kotak penalti, tendangan kaki kanan, masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembalikan ini, Michel coba membangun serangan kali ini, Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi

0: coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin Derburn. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans Van Eken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Ted, umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama Van Eken, masih Tosat jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayoko, masih umpan dengan kaki kiri melambung, ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke 89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
1: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian, alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi, masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, bisa direbut oleh pemain Belgia, umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zade tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola dalam kotak penalti dari Belgia, dikirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah, Hans Van Eken maksudnya tadi kepada Yuri Tielemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi, masih pelan bermain-main para pemain Iran mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Tosat, kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi, kembalikan kepada Tosat, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Van Eken, alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada TAT ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Tosat kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Tosat maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur main Soje Khalizadeh tadi, lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau, Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi, Randon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Van Eken melebar kepada Fernandes tadi, masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau, kepada Arthur tadi, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran, tendangan langsung masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Tosat. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Tosat. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Jody Lukebek. Ya, tenang langsung. Oh, Jody Lukebek tadi tendangannya hampir saja tadi, namun masih

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. Kami sampaikan sari berita. Pihak kantor pos fak-fak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap 2 di tahun 2026 tepat sasaran. Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kebersihan kota menjelang pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua ke-666 dan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan volume sampah di sejumlah titik keramaian. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Dixon, peningkatan jumlah pengunjung pada kedua agenda besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
2: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi, karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
1: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januardi melaporkan.
0: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak beri apresiasi atas kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohjak Karengen menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau Kapitan Kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengen menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
4: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota NRT Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fak-Fak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau atau ke masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari masyarakat, dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home-home industri ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan kita.
3: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
0: Kerusakan akses jalan darat di distrik Fak-Fak Timur masih menjadi keluhan utama masyarakat di 6 kampung yang berada di wilayah tersebut. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kerusakan akses jalan darat di wilayah distrik Fak-Fak Timur masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menghambat berbagai aktivitas warga, mulai dari urusan sehari-hari hingga kegiatan perekonomian antar kampung. Jalan yang rusak berada di ruas penghubung beberapa kampung di distrik Fak-Fak Timur. Akibat kondisi tersebut, mobilitas masyarakat menjadi terbatas dan biaya transportasi juga semakin meningkat. Tokoh masyarakat yang juga kepala dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan masyarakat sangat bergantung pada akses jalan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Menurutnya, jalan yang rusak membuat banyak pekerjaan dan kebutuhan warga menjadi terhambat. Ia menjelaskan, akses jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, serta pelayanan pemerintahan. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut.
5: Saya hanya ingin menyampaikan yaitu tentang keresahan kesulitan kami di Kampung Sanggram yaitu akses jalan. Beberapa tahun ini pemerintah memang sudah membuat jalan, namun jalan itu belum memadai, artinya belum semaksimal mungkin. Jadi kadang mobil dari kota yaitu mobil angkut pun tidak sampai di sini kecuali kita pesan. Belum ada jalur khususnya dari pemerintah untuk ke sini, itu belum.
3: Sementara itu, Sekretaris Distrik Fak-Fak Timur Munawir Rengen membenarkan bahwa kerusakan cukup parah terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Kampung Sanggram dan Kampung Tunas Gain. Ia mengatakan kondisi tersebut sudah lama dirasakan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, dalam keadaan mendesak, sebagian warga tetap memaksakan diri melewati jalan yang rusak meskipun berisiko. Namun, sebagian besar masyarakat memilih menggunakan jalur laut sebagai alternatif meski akses tersebut juga sangat bergantung pada kondisi cuaca.
6: Banyak kampung yang melakukan jalan laut, yaitu dari Kampung Tunas Gain, Kirabisa, Wiri, Sahari. Karena akses jalan dari ujung Kampung Sanggram sampai dengan Tunas Gain itu yang masih pecek kalau musim hujan. Nah, harapan kami itu kalau bisa pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak lewat Dinas Teknis PUPR berupaya untuk 2027 bisa melakukan pengerasan dan pengaspalan.
3: Masyarakat 6 kampung di distrik Fak-Fak Timur berharap pembangunan jalan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan akses transportasi yang memadai, berbagai kegiatan masyarakat diyakini akan berkembang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. Anwar melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Badan Pusat Statistik BPS berharap kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan tersebut merupakan agenda nasional yang dilakukan serentak oleh BPS di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Parjunas Moko, menjelaskan petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Pendataan tersebut berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengatakan seluruh warga di Kabupaten Fakfak akan menjadi sasaran pendataan selama rentang waktu sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, durasi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Fakfak agar seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh petugas sensus.
7: Harapannya adalah ketika nanti petugas melakukan pendataan, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dapat menerima petugas yang akan melakukan pendataan, isikan jawaban dengan benar, jangan khawatir karena jawaban dari Bapak Ibu semua dilindungi kerahasiaannya, jadi datanya sangat aman, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat. Untuk jumlah petugas sendiri sebanyak 90 petugas dari BPS Kabupaten Fakfak, ini melibatkan pegawai organik dari BPS Fakfak itu sendiri dan juga para mitra yang sudah kita rekrut pada beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah dilakukan perekrutan, kemudian pada minggu lalu kita lakukan pelatihan kepada petugas yang akan terjun ke lapangan. Jadi konsep dan definisi sudah kita ajarkan untuk kesamaan dan keseragaman. Untuk konsep dan definisi, ini kita seragam satu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan.
1: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pendataan berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat, mulai dari usaha mikro, perdagangan, jenis servis kendaraan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat potensi dan perkembangan ekonomi Kabupaten Fakfak.
7: Pendataan nanti ini adalah karena sensus ekonomi, jadi kita ingin melihat gambaran bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini sini. Jadi nanti petugas akan menanyakan terkait kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan para warga di Fakfak. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini, karena data ini sangat penting sehingga nanti dari hasil sensus ekonomi ini kita bisa melihat pemetaan kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak itu sendiri, seperti berapa usaha-usaha yang mungkin UMKM yang mengusahakan perdagangan, kemudian mungkin seperti servis-servis kendaraan dan segala macam, dan mungkin ada sektor-sektor lain yang nanti kita akan temukan, mungkin ada dari perkebunan, dari pertanian, dan ini semua akan kita lakukan penataan.
1: Parju menambahkan, BPS telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui surat edaran serta testimoni video dari Bupati Fakfak untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi akurat dan berkualitas. Selain itu, ia berharap masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Januar di melaporkan. Beberapa kali save.
0: Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur. Hingga kini, sebagian warga masih mengandalkan mesin genset pribadi, bahkan lampu pelita untuk memenuhi kebutuhan penerangan pada malam hari. Laporan Anwar Lamuhan.
3: Selain proses akses jalan, masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur juga menghadapi keterbatasan layanan listrik. Hingga saat ini, sebagian besar warga masih mengandalkan mesin genset pribadi untuk mendapatkan penerangan pada malam hari. Tokoh masyarakat yang juga kepala dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli ataupun mengoperasikan mesin genset. Akibatnya, masih ada keluarga yang harus menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangan. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan kelistrikan di kampung mereka. Ia menjelaskan, keberadaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain kebutuhan rumah tangga, listrik juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan penerangan juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang masih bersekolah sering mengalami kesulitan belajar pada malam hari karena minimnya penerangan yang memadai. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat kampung Sanggram tetap berharap pembangunan dapat menjangkau wilayah mereka. Warga meyakini kehadiran listrik akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat kampung.
5: Itu yang kami sampaikan, dan kami juga ingin merindukan penerangan, yaitu lampu. Karena anak belajar pada saat waktu malam itu perlu penerangan. Karena kita tidak punya listrik, maka anak-anak kita jarang dan hampir tidak pernah belajar di malam hari. Ya, cukup. Itu yang saya sampaikan.
3: Masyarakat berharap program elektrifikasi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak terkait. Dengan tersedianya listrik, kualitas hidup warga, aktivitas ekonomi, dan kesempatan belajar anak-anak di kampung Sanggram diharapkan akan semakin meningkat. Anwar melaporkan.
0: Selain menjaga keamanan, lapas kelas 2B Fakfak juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa, menegaskan keamanan dan ketertiban warga binaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di lingkungan lapas. Menurutnya, aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses pembinaan berlangsung. Selain menjaga keamanan, pihaknya juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui program tersebut, warga binaan dilibatkan dalam berbagai kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi mereka.
8: Ya, tentunya ya kita sebagai penjaga mereka ya, tentunya yang terpenting utama adalah keamanan dan ketertiban mereka. Kita himbau itu dulu. Itu yang terpenting kita. Dan yang kedua, mungkin nanti sesuai dengan program yang disampaikan dari pusat pemerintah, itu adalah program ketahanan pangan untuk memberdayakan mereka. Memberdayakan dalam arti untuk ikut bekerja. Dalam arti bekerja menghasilkan. Di ketahanan pangan, di pertanian kan. Itu kita terapkan begitu. Begitu. Jadi sesuatu yang kita adakan di sini adalah keterlibatan mereka semua. Sesuai dengan tadi memang kalau sudah punya keahlian, kita akan dukung. Apa keahliannya, kita akan bantu untuk pengembangannya di sini. Seperti ada yang pintar membuat sofa, kita kembangkan di sini sofa, Pak. Begitu. Ada pembuatan sofa di sini. Jadi mengenai segala sesuatunya, mungkin kita yang akan biaya dan sebagainya, yang timbulkan itu kita dulu. Jadi kan ada hasilnya kembali. Kan. Itu Bapak, jadi pemberdayaan begitu. Pemberdayaan warga binaan.
1: Lebih lanjut, Iputu Suarsa mengatakan pihak lapas juga berupaya mengembangkan potensi dan keahlian yang telah dimiliki warga binaan. Setiap keterampilan yang dimiliki akan difasilitasi agar dapat terus berkembang dan menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, lapas akan menanggung kebutuhan awal dalam proses pemberdayaan tersebut, dan hasil yang diperoleh nantinya akan kembali dimanfaatkan sebagai bentuk pemberdayaan bagi warga binaan agar lebih mandiri dan produktif. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mesti menyadari kalau anak-anak.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
2: Aduh. Tanya Bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tunggu sudah, Bapak cek.
4: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iyo, sapu listrik padam.
4: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
4: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
5: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di studio sudah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

malam ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 kami sampaikan satu pengumuman berasal dari panitia pelaksana Festival Kasidia Bupati Kap PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Ditujukan untuk pengurus cabang BKMT Distrik, pengurus Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin, MI, Sekolah Islam, se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, panitia pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasida untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pengurus cabang BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin, MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasida ini terdiri dari 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta satu grup merupakan utusan Majelis Taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 sampai 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan dua lagu, yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu lagu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta satu grup merupakan utusan remaja masjid, sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 sampai 12 orang. 2. Menggunakan musik instrumental. 3. Membawakan lagu wajib narkoba versi Almaner dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu lagu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta satu grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madin, MI, dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said atau Ibu versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak sebagai berikut. 1. Ibu Gambar Musaat, nomor HP 0822-4814-2543. 2. Ibu Boki Saifuddin, nomor HP 0821-9985-9139. 3. Ibu Ratmi, nomor HP 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari pengurus cabang BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPA, TPQ, Madin, MI, dan Sekolah-Sekolah Islam, kampung-kampung serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fak-Fak. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan kepada pendengar setia Pro 1 Fak-Fak di mana saja berada. Sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026, bersama ini kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang jadwalnya bertepatan dengan program religi pagi, maka program religi pagi tidak kami siarkan sebagaimana biasanya. Bagi pendengar yang ingin mengikuti sajian rohani, program dapat disimak melalui acara mimbar agama setiap hari mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

0: kece. Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda tak pikir panjang . Baru umur masih kecil sumani sumo nikah.
1: Aduh Pace, itu yang tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfa atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden Sleven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah Melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi, ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Salam semangat untuk Anda pendengar Pro 1 yang pagi ini sudah mulai disibukkannya dengan aktivitasnya masing-masing. Semoga segala aktivitas Anda di awal pekan kali ini ya, 22 Juni 2026 bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, kami update informasi untuk Anda terkait dengan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Fakfak mengumumkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak pada 22 atau hari ini ya hingga 27 Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan dan mutu pelayanan kelistrikan kepada pelanggan. Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan PLN, pekerjaan pemeliharaan akan mencakup penggantian kabel gardu, pemasangan panel gardu, relokasi trafo, perluasan jaringan tegangan rendah JTR hingga pemeliharaan konstruksi saluran udara tegangan menengah SUTM. Pendengar, pada hari ini Senin 22 Juni, pemeliharaan dijadwalkan berlangsung di wilayah Tanjung Wagom, Wagom Gunung, dan sekitaran GKI Nazaret Wagom, mulai pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pada hari yang sama ya, juga dilakukan pengerjaan di Kampung Werba, Prowasak, Werpigen, Werabuan, Wartutin, Siboru, dan Sipatnanam, mulai pukul 14 hingga pukul 17. Selanjutnya untuk Selasa besok, pekerjaan penggantian kabel gardu dilaksanakan di Kampung Bugis, Pala-Pala Tambaruni, serta kawasan Pertamina Kampung Kiat dan sekitarnya mulai pukul 9.30 hingga pukul 17. Pemeliharaan berlanjut pada hari Rabu 24 Juni dengan kegiatan relokasi trafo dan perluasan jaringan di kawasan Pasar Sorpeha, Kampung Pasir, Haranya, sebagian Jalan Brawijaya, Jalan Pelopor, Jalan Gajah Mada, kawasan Telkom, serta kantor Dinas Pendidikan. Pada hari Kamis 25 Juni, PLN menjadwalkan perluasan jaringan di sekitar Masjid Danawiria, Jalan Warahmade, Kampung Pasir, Haranya, dan kantor Dinas Pendidikan. Sementara itu ya, pemasangan panel gardu juga dilakukan di kawasan Kolam Werba dan sekitarnya. Untuk hari Jumat 26 Juni 2026, pemeliharaan konstruksi SUTM dilaksanakan di wilayah Kampung Pirma hingga Wasaret, yang mencakup Wayati, Kalamanuk, Kuama, Kotam, dan Wamber. Dan pada Sabtu 27 Juni, pekerjaan pemeliharaan konstruksi SUTM dan perluasan jaringan dilakukan di kawasan Pelindo, Sariwagom, Reklamasi, Bank Papua, serta sebagian jalan Salasana Muda dan jalan Waramadi. PLN mengimbau masyarakat di lokasi terdampak untuk mengantisipasi penghentian sementara pasokan listrik selama pekerjaan berlangsung. Apabila terdapat gangguan di luar jadwal yang telah diumumkan, pelanggan dapat menghubungi kontak center 123 atau menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk memperoleh layanan pengaduan dan informasi lebih lanjut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau di Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Informasi mancanegara, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dan hal itu dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Informasi dari dunia olahraga, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja ditinggalkan Spanyol Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Fabi Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Ini masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rangkul ke sejumlah pembangkit.
3: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
2: Dirut PLN menyebut penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebab Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
5: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di sekolah rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
6: Ada yang merata 4 sama 5. Dulu sekolah di SDN 17. Ya, ya, ya. Jadi alhamdulillah ada memanfaatkan sekolah anak yang
5: sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan, karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu, sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
5: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan selengkapnya.
7: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
8: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
7: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
8: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
9: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti apa terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran inflasi dan urutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
8: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Dari RRI Surabaya, Andi Hasana melaporkan.

0: DPR akan terus mengawal program ini, khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah Kepulauan Indonesia.
1: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik, dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, karena PLN itu juga melayani masyarakat.
0: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
2: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progres yang masih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Karena kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver baik itu kapal pertama dan kedua.
0: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
4: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kan dari temanya Mijil, yaitu lahir kembali. Jadi masyarakat Prawatan itu berharap tumbuh kembali, semangat baru untuk merawat Prawatan.
3: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Prawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Prawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Prawatan Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko, dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT serta masyarakat setempat. Ragil, Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Prawatan, kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.

0: kegiatannya nanti setelah kirap ada arah apa perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak.
1: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat, Abadi, kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga, kegiatan Merti Desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
0: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintah desa. Kita kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
1: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Perawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Ribuan peserta meramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
3: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
4: Peserta alhamdulillah sangat antusias, warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
3: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
5: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi. Awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa berkesempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
3: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita pendengar di Fakfak pagi ini ya, kami mengupdate berbagai informasi untuk Anda seputar Papua dan Papua Barat. Hingga pada pukul 9 kembali kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pada pukul 10 nanti kami hadirkan program pengarustamaan gender dengan tema GOW Fak-Fak Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Kapasitas Diri. Nantinya akan hadir dua narasumber yaitu Ibu Lydia Grace Kadang SH selaku Wakil Ketua 1 GOW Kabupaten Fak-Fak dan Ibu Sari Indrawati Rumoni SO selaku Sekretaris Umum GOW Kabupaten Fak-Fak. Pendengar, nantinya juga dapat ikut berpartisipasi ya saat acara pengarustamaan gender berlangsung pada pukul 10 nanti melalui jalur telepon, SMS atau WA. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, informasi terkait dengan produk hilirisasi palatomandin Fak-Fak yang menjadi salah satu daya tarik dalam ajang Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berlangsung pada 20 hingga 27 Juni mendatang. Kegiatan nasional yang dibuka Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini menjadi wadah promosi potensi pertanian dan perikanan dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Kabupaten Fak-Fak menampilkan berbagai produk hilirisasi palatomandin Fak-Fak yang selama ini menjadi komoditas unggulan daerah dan telah memperoleh sertifikat indikasi geografis. Beragam produk olahan yang dipamerkan antara lain kecap pala, lemak pala, selai pala, kemudian ada sirup pala, balsam pala, manisan pala, hingga aneka produk pangan dan kesehatan berbahan dasar pala. Kehadiran produk-produk ini menarik perhatian pengunjung karena memperlihatkan potensi besar pengembangan nilai tambah komunitas pala yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekayaan perkebunan khas Fak-Fak.

0: Kenapa ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya? Sebenarnya, bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja. Tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat termasuk Dewan Adat Papua. Momentum nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga membawa pesan persatuan, kedamaian, dan pemulihan bagi bangsa. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Marco Soaran, mengajak seluruh masyarakat adat Papua khususnya yang berada di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat. Ia mengimbau seluruh anak-anak adat yang berada di 7 wilayah adat Papua dan berdomisili di Manokwari agar memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh persaudaraan bagi seluruh tamu yang hadir. Marco Soaran menilai Pesparawi merupakan kegiatan rohani yang memiliki makna mendalam karena melalui puji-pujian kepada Tuhan, masyarakat diajak untuk memperkuat iman dan harapan. Ia berharap melalui lantunan kidung pujian yang menggema dari tanah Papua, Tuhan memberikan berkat dan pemulihan bagi Papua maupun Indonesia. Ia juga berharap Pesparawi Nasional ke-14 ini dapat menjadi sarana memperkenalkan Papua Barat sebagai daerah yang damai serta mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi kegiatan nasional.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin.

zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Salam semangat untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan ya dengan aktivitasnya di pagi ini. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan KKU di Kabupaten Manokwari Selatan semakin menguat menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026. Kunjungan ini dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan sektor perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Komisaris Utama Ebersu Cokran, Dr. Andus Markus Waran mengatakan perhatian yang diberikan Wakil Presiden menunjukkan bahwa potensi KKU Manokwari Selatan mendapat tempat penting dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan untuk pengembangan dan peremajaan kebun kakao yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam pertemuan bersama Wakil Presiden, pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan menyampaikan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kakao. Selain bantuan alat dan mesin pertanian, pemerintah pusat juga berkomitmen mendukung perluasan dan rehabilitasi kebun kakao yang ditargetkan mencapai sekitar 1.000 hektar. Pendengar, selain kakao, sejumlah sektor lain seperti perikanan dan pertanian pangan juga mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut. Bahkan rombongan dari Manokwari Selatan dijadwalkan melakukan pertemuan lanjutan dengan Wakil Presiden dan Menteri Pertanian di Jakarta untuk membahas tindak lanjut berbagai program yang telah diusulkan.

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Hewa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Hewa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Yayasan Bengkel Belajar Antar Rakyat Papua atau Belantara Papua bersama sejumlah mitra pemerhati lingkungan, hutan, dan budaya lokal menggandeng generasi muda suku Malamoi menggelar Papua Food Festival di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Festival yang berlangsung selama sepekan sejak 16 hingga 20 Juni 2026 ini dipusatkan di kantor Belantara Papua dan ditutup secara resmi pada 20 Juni lalu. Kegiatan Papua Food Festival ditutup oleh Sekretaris Kelompok Khusus Otonomi Khusus DPR Kota Sorong, Yunada Trogia, mewakili Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, Robert Malaseme. Ketua Panitia Papua Food Festival, Salsabila Adriana, mengatakan festival ini bertujuan mengangkat kembali berbagai kuliner khas Papua yang mulai ditinggalkan dan terancam hilang dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Pendengar, selama festival berlangsung, pengunjung disuguhkan berbagai demonstrasi pengolahan makanan tradisional Papua, mulai dari memasak papeda dengan kuah ikan kuning, teknik memasak menggunakan bambu, meracik minuman dari buah merah, hingga tradisi bakar batu yang syarat nilai kebersamaan dan rasa syukur kepada alam. Pendengar, diharapkan tradisi kuliner Papua dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena makanan tradisional tidak hanya memiliki nilai rasa, tapi juga mengandung filosofi hidup yang menghormati alam dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pendengar, Papua Food Festival diharapkan menjadi momentum penting dalam membangkitkan kembali kecintaan masyarakat terhadap kuliner tradisional Papua, sekaligus juga memperkuat upaya perlindungan budaya lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah. Kami kembali update informasi untuk Anda ya di Fak-Fak Pagi ini, kebersamaan kita dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang, seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Fafa melalui Dinas Perkebunan terus mendorong pengembangan tembakau negeri sebagai komoditas kearifan lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penanaman tembakau negeri seluas 1 hektar yang dilaksanakan pada 4 kelompok tani di Distrik Teluk Patipi dan Distrik Kramomongga. 4 kelompok tani yang mendapat program tersebut yakni kelompok Tan Janom di Kampung Adura, kelompok Krih Kipan di Kampung Os, kelompok Kuam Kuamur, serta kelompok Siribon di Kelurahan Fak-Fak Utara. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan tanaman endemik khas Fak-Fak. Pendengar, Kepala Dinas Perkebunan Fak-Fak Widi Asmoro Jati mengatakan meskipun masih dalam skala terbatas, pemerintah daerah setiap tahun tetap mengalokasikan program pengembangan tembakau negeri karena memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Widi, budidaya tembakau negeri membutuhkan perhatian khusus karena tanaman ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca maupun serangan hama, dan keberhasilan budidaya sangat bergantung pada ketekunan petani dalam melakukan pemeliharaan secara rutin. Pendengar, melalui program ini, pemerintah Kabupaten Fak-Fak berharap tembakau negeri dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan berbasis kearifan lokal yang mampu menjaga warisan budaya masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun di daerah penghasil tembakau negeri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: Mendingnya baru-baru lo ada persembahan lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alamak. Semoga terhibur dia lebih semangat lagi ya untuk Anda yang pagi ini tengah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Pendengar mendatang, kami hadirkan ya informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh petugas BMKG Fakfak untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas, saya akan menginformasikan perayaan cuaca hari esok Senin tanggal 22 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 62 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pagi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas, ucapkan terima kasih.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak.
1: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan.